0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
0: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343-745-535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan. Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085-100-74-8888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

Israel.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan satu pujian dari Israel, New Bread dan T-Bone lewat satu pujian yang berjudul Teamu. Biarlah pujian ini boleh menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan ya, bahwa kita mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kasih yang kita tunjukkan ini bukan hanya ala kadarnya, tetapi dengan kesungguhan hati kita, kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Selamat pagi untuk Ibu Endang Hasuti. Berkat paling istimewa adalah kita masih boleh bangun dan bernafas setiap pagi serta tubuh yang sehat. Abah Waisel, terima kasih. Ibu Bertilian ini, terima kasih. Semi Simorangkir tadi sudah kami hadirkan ya, Pak Asyen. Jika kita ada sampai saat ini, itu semua karena anugerahnya. Jika kita bisa melayani, bukan karena kemampuan kita, dan layanilah Tuhan. Bukan ingin dilihat manusia, tapi layanilah Tuhan dengan sepenuh hati. Bahkan Allah bisa memakai orang bodoh untuk mengalahkan orang-orang berhikmat. Jangan sia-siakan kasih yang cuma-cuma, yang seharusnya kita tidak mendapatkannya. Karena kasihnya kita beroleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk pujiannya tadi sudah kami hadirkan ya. Yang sudah like ada Ibu Endang Hastuti, Bu Santi Indrawati, Avan Republik, Bu Genu, ada Aan Wahyu, Muhammad Saifi, Pak Andri Palar, Pak Teguh Haryanto, Toto Belintrang, Aba Waisel, Pak Bambang Wahyudi, Ibu Bertiliani, Imam Asari, Kartini Raharjo, Novi Margareta, Pak Asyen, Andung, dan Bapak Aida Bagus. Terima kasih untuk like-nya ya, Tuhan memberkati. Bapak Bagus Dwi Laharwahono pagi ini menyapa Bapak Pendeta Triwan Lase ya, betul ya. Ada Ibu Gembala Maria Ardi, Bu Nini, ada Bu Erlin, Ibu Sutopo, dan Jemaat GKN Narwastu Sidoarjo. Hidup ini adalah kesempatan. Amin, terima kasih. Baik, kita akan tutup persekutuan ini. Kita satukan hati dan berdoa bersama.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan karena hari ini kami bisa menyelesaikan persekutuan udara pre-slot program. Semuanya karena berkat Tuhan. Kiranya apa yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat bagi kami, orang-orang yang Engkau kasihi. Dan biarlah saat ini lewat firman Allah yang telah kami dengarkan, Tuhan tolonglah supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami hari ini diingatkan supaya jangan sampai akar pahit itu keluar dan ada dalam diri kami saat kami meninggalkan kasih karunia Allah, saat kami menjauh dari anugerah Allah. Kiranya kami tetap hidup dalam kasih karunia-Mu Bapa, karena dengan kasih karunia Tuhan kami akan tahu bahwa Tuhan melindungi kami, Tuhan menjagai kami, dan Tuhan tidak meninggalkan kami. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini kami terus hidup di dalam kasih karunia Allah, dan kemurahan Tuhanlah yang lebih dari hidup yang terus berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan hari ini kami bisa memuji menyembah-Mu. Kiranya pujian kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Hari ini Bapa, kami berdoa untuk setiap pendengar terkasih yang sudah bergabung. Kami berdoa untuk Bapak Purmanam, Tuhan memberkati Bapak Waluyo Adi, Tuhan memberkati Furin, Tuhan memberkati juga Om Aliani bersama dengan seluruh anggota keluarga besarnya. Keluarga besarnya Gaby, Beatrice, segala sesuatu yang saat ini dicita-citakan, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan tercapai dalam berkat Tuhan. Ibu Kamila, Ibu Ira, Pak Mardani, Tuhan memberkati Ibu Yuni yang ada di Gayam, Pak Kian yang ada di Candi Sidoarjo, Pak Roni juga dalam pekerjaan dan kesehatannya, berkatilah Tuhan. Ibu Aci, Tuhan tolong juga untuk Tante Hana, Pak Tony dalam kesehatan matanya, Bapak Paulus Kumala, Bapak Setia Budi, berdoa untuk keluarga Widodo di kawasan Pamekasan pun masih bisa mendengarkan Radio Star FM. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk Paula, untuk Bapak Bagus Dwi Lahar Wahono, Tuhan akan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Apapun yang saat ini menjadi kerinduan, kiranya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami juga berdoa ya Bapak, kiranya Tuhan memberkati Abah Waisel, untuk Ibu Endang Hastuti, Ibu Bertilian ini, Pak Asyen. Tuhan, apa yang sudah Tuhan kerjakan di hari kemarin, kami tahu hari ini berkat Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan tetap menyertainya, melingkupinya, supaya kami menyadari bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Tak lupa juga kami berdoa untuk Radio Star FM. Tuhan memberkati Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga saat sudah menabur dalam pelayanan misi di Radio Star FM ini. Berkat Tuhan terus limpah dalam kehidupannya, tidak akan pernah menjadi sia-sia taburan yang dikerjakan. Kami berdoa dalam pelayanannya, dalam kesehatannya, Tuhan akan menyembuhkan yang sakit, Tuhan akan memulihkan, menyatakan mukjizat-Mu. Berdoa juga untuk setiap usahanya, semakin hari semakin diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau yang mengampuni bangsa kami, memulihkan keadaan bangsa kami. Kami tahu bahwa bangsa kami dikasihi oleh Allah, dan hati Tuhan ada pada bangsa kami. Ampunilah bangsa kami Tuhan, biarlah bangsa kami merasakan pemeliharaan Tuhan. Terkhusus juga kami berdoa supaya bangsa kami diberikan hikmat oleh Tuhan atas pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam mengelola keberadaan bangsa kami. Segala keputusan yang diambil berdasarkan hikmat daripada Tuhan, tidak mengepentingkan kepentingan pribadi atau golongan, tetapi bangsa kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami mengandalkan Tuhan dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Menyerahkan juga untuk perangkat-perangkat yang kami gunakan selama siaran Radio Star FM dari pagi sampai malam nanti. Tuhan berikan kelancaran supaya melalui Radio Star FM ini tutur kata para penyiar, lagu-lagu yang dihadirkan boleh memberi kebahagiaan bagi mereka yang mendengarnya. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami, kami tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

biarlah selama hidup ku persembahkan untuk menjadi alat kemuliaanmu. Terima kasih.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, apa kabar semuanya? Saya harapkan semuanya sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam beraktivitas hari ini. Baik, saya Nina Kurniawan kembali menemani awal aktivitas Anda bersama program Morning Classic. Sederetan komposisi-komposisi klasik sudah siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantap. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada ya begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakiran cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan berawan dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembapan udara 74% dan kecepatan angin 5 km per jam. Waktu menunjukkan pukul 7 lewat 46 menit waktu

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Kakak kan pinter nih.
7: Ada maunya nih.
6: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
7: Masa gak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
6: Yeay, itu mah tahu.
7: Terus?
6: Tapi ada gak investasi yang pasti?
7: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
6: Skinvestasi? Apa tuh?
7: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
6: Oh.
7: Karena vitamin A, E dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
6: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
7: Benar.
6: Makasih kakak pintar. Dan galak, gue.
7: Yeah. Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
8: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
9: minyak gosok, jam tunggal.
8: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
9: minyak gosok, jam tunggal.
8: Lah kalau sakit perut atau mules,
9: ya minyak gosok, jam tunggal.
8: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Tasya. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, saya akan menyapa Anda yang sudah bergabung di Facebook Star FM ya. Terima kasih buat jempol manisnya Bapak Justadi Kuncoro, Saiful Pul Ole, ada Toto Blendrang dan juga Om Yudi. Apa kabar Om Yudi? Lagi jalan-jalan ke candi rupanya ya. Baik, menyapa juga ada Bapak Asien. Selamat pagi Mbak Nina. Lagi ndulang sen-sen makan. Waduh, sen manja kali ya. Sudah SD masih minta suapin papa. Gak apa-apa tante, manja-manjaan mumpung hari libur gitu ya sen ya. Oke, sambil dengerin musik klasik. Siap, Situbondo hari ini panas tapi tetap semangat di saat kita lemah. Justru kuasa Tuhan dinyatakan, amin, puji nama Tuhan. Sehat selalu Mbak Nina, kiranya Allah selalu menyertai Mbak Nina dimanapun berada. God bless you. Terima kasih Bapak Asen dan juga Sen-Sen ya. Dan warga Star, tuntas sudah kebersamaan kita di Morning Classic pagi hari ini. Saya Nina Kurniawan pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Surabaya. Sebanyak 130 SMK di Jawa Timur berhasil menciptakan kendaraan listrik hasil konversi yang kini mulai dipesan oleh berbagai perusahaan industri otomotif nasional. Beberapa waktu lalu, karya-karya ini juga dipamerkan pada konvoi di Gedung Negara Grahadi. Inovasi para siswa dan guru ini menjadi bukti kesiapan talenta lokal menyongsong era transformasi energi ramah lingkungan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebutkan bahwa rakitan ini bukan hasil praktek kelas biasa. Dirinya melihat potensi besar bagi pemenuhan kebutuhan pasar masa depan. Masih dari Surabaya, penyidik Unit Tindak Pidana Ekonomi, Tipidek Satreskrim Polrestabes Surabaya, sudah mengantongi 114 nama pemberi dan penerima jasa joki yang didominasi calon mahasiswa baru. Diketahui unit yang dipimpin AKP Tony Haryanto itu baru saja mengungkapkan sindikat joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang berisikan 14 orang dengan berbagai latar belakang. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa 114 daftar nama pemberi dan penerima jasa joki UTBK ini tersebar dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Kalimantan. Sementara jurusan yang paling banyak diorder adalah kedokteran. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya hari ini diperkirakan berawan, suhu berkisar 26-33 derajat Celcius, kelembapan 51-85%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Sabtu 9 Mei 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, edisinya Sabtu, akhir pekan ini di edisi 9 Mei 2026. Selamat pagi, awali akhir pekan hari ini dengan senyum dan syukur. Lani Krisna akan menemani sampai tuntas jam 11 siang nanti untuk Star Memory Salam Nostalgia. Lagu-lagu yang penuh dengan kenangan, baik itu manca maupun Indonesia, siap untuk memanjakan indera dengar Anda. Silakan yang ingin bergabung ya. Satu lagu dari Raja hadir dengan Bulan. Dan lanjut kali ini sudah Rani persiapkan Malida bersama dengan 2D. Ada Dedi Dukun dan juga Dian Pramana Putra dengan Semua Jadi Satu. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Atlantic Star, hadir dengan I'll Remember You. Ini merupakan lagu hit dari grup R&B asal Amerika ya, yang dirilis pada tahun 1994. Ah, ingat banget ini Rani, masa-masa SMA. Malah sudah lulus ini ya, 94. Iya, memang kalau soal lagunya, secara umum ceritanya tentang perpisahan sih, dan janji untuk tidak melupakan. Lagu ini juga salah satu lagu populer dari albumnya Atlantic Star, yang sering dikenang karena melodinya yang sangat menyentuh hati. Kali ini hadir di menit ke-22 lepas dari jam 8 pagi waktu Star FM. Silahkan untuk warga Star yang pengen bergabung ya, seperti biasa bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Kita nikmati dulu yang satu ini dari Bon Jovi dengan Always.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Kakak, kan pinter nih.
2: Ada maunya nih.
1: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
2: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
1: Yeay, itu mah tahu.
2: Terus?
1: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
2: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
1: Skinvestasi? Apa tuh?
2: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
1: Oh.
2: Karena vitamin A, E, dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
1: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
2: Benar.
3: Makasih kakak pintar. Dan galak, bue.
2: Yeah. Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
4: Aigo,
5: sok Korea. Nih tanggung jawab, HP Mbak nggak bisa dipakai.
4: Kok nggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
5: Belinya di mana? Di toko resmi nggak?
4: Nggak sih.
5: Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi.
4: Yeah.
5: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
4: Tapi HP Mbak kan second.
5: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah nggak bisa dipakai, sinyalnya nggak nangkep. Terus kalau rusak, nggak bisa digaransi.
4: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Ada yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
5: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
4: Loh.
5: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang resmi.
4: Terus duitnya gimana?
5: Ya uangmu lah.
4: Mbak. Mbak, habis nanti tabunganku Mbak.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
7: Dan muncul benjolan, uci-uci,
8: minyak gosok, cap tunggal.
7: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami gerd.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Aditya Sundawa hadir dengan Tak Sabar Menanti. Nah, kalau menyebut nama Aditya Sundawa ini boleh jadi tidak semua orang ingat ya. Kalau di era 80-an ada nama yang pernah eksis. Dia terbilang produktif loh, mulai dari album Mencari Kedamaian Hati. Kemudian juga dia lebih menjadi penata musik ya. Makanya sampai akhir tahun 80-an Aditya juga masih merilis album. Salah satu yang terbilang lumayan menjadi radio hit, iya, yang barusan hadir Tak Sabar Menanti. Oke, kali ini sudah membawa kita di menit ke-43, lepas dari jam 8 pagi waktu Star FM. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Selamat pagi, Rani sapa dulu untuk Pak Tris yang ada di kawasan Perum Yasmin Sidoarjo. Tadi saya bingung, Pak, di saat Rinta harus memilih. Ternyata judulnya di saat kau harus memilih. ini salah ketik semua loh, Pak. Fok Pare Pondah, bingung saya. Apa penyanyi Pare itu ya? Menyapa untuk semua yang lagi mendengarkan, salamnya bahagia. Salam juga buat keluarga Mbak Rani, semoga bahagia selalu, amin. Oke, kemudian juga ada Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Selamat pagi juga Bu Sugeng yang ada di kawasan Probolinggo ya. Ada Bu Anis yang ada di Bangil. Kemudian juga selamat pagi ada Acang. Tadi yang sudah Rani hadirkan Bon Jovi dengan Always. Sementara di Pasuruan ada Nana. Untuk lagunya ditunggu ya. Ini sudah Rani persiapkan dari Nia Daniati dengan Dia Sahabat Karibku.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Dih, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
6: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
7: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
6: Cak Pri.
8: Bu Iin.
6: Lagi ngapain?
8: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
6: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
8: Enggak Bu, pasti mahal.
6: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
8: Masa, Bu?
6: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
8: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
6: Tapi kan saya...
8: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
9: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi, aduh.
9: Kenapa?
6: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
9: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Paul dan Mick ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Paul dan Mick membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Paul dan Mick-nya.
9: Oke, sama-sama. Paul dan Mick,
2: Paul dan Mick, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: 105.5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh gak setuju.
1: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
0: Tapi...
1: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
0: Ya tapi...
1: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
0: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
1: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
0: Lol. Apa?
2: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: Juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pangga.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Shirley Bassey hadir dengan Never Never Never. Lagu ini dirilis tahun 1973 dan salah satu lagu yang sangat disukai dan sering dinyanyikan ketika dia off air sama Lita Zen. Lita Zen ini salah satu grup vokal Alpha Singers ya, karena keseringan didengerin sama mama papanya. Jadi langsung masuk gitu ya lagu Never Never Never ini. Oke, kali ini sudah membawa kita di menit ke-27 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung ya. Luar biasa. Aduh, berkah selalu buat semuanya. Baik, ini Pak Purmanem yang ada di kawasan Pasuruan Kota, ditunggu ya Pak ya lagunya. Oke, halo Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat pagi juga, lagunya tadi yang hadir The Mercies dengan Kembalilah Sayang. Terima kasih menyapa untuk Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Utekno, Pak John Sableng, Bunda Akila, Pak Purmanem dan juga ada Chris Fislik ya. Sementara Pak Purmanem tadi menyapa untuk Om Yudi, Aba Waisel, Ko Asien, Mas Pri Jatiroto, Mas Franky, Toto Blendrang, Mas Adi, ada Mama Arum, Bu Nurja.

Bangi ya. Tebar salamnya untuk Pak Idris, Bu Nur Jalil, Pak Idris, Mama Aru, Mas Iki, ada Mbak Ani, Mas Pri, kemudian juga ada Bu Lili ya. Semuanya selamat beraktivitas saja. Untuk Mbak Rani semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Amin.

lanjut. Halo Om Yudi. Lagunya sudah loh tadi ya. Terima kasih, selamat siaran. Tetap semangat untuk Mbak Rani. Semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Terima kasih kembali untuk Om Yudi di Probolinggo. Kemudian juga halo, apa kabar untuk Revan yang ada di kawasan Malang ya. Satu lagu yang diminta dari Titi DJ dengan Salahkah Aku.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Kakak kan pinter nih.
1: Ada maunya nih.
4: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
1: Masa gak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
4: Yeay, itu mah tahu.
1: Terus?
4: Tapi ada gak investasi yang pasti?
1: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
4: Skinvestasi? Apa tuh?
1: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
4: Oh.
1: Karena vitamin A, E, dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
4: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
1: Benar.
4: Makasih kakak pintar. Dan galak, bu.
1: Yeay. Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
5: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
6: minyak gosok jap tunggal.
5: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
6: minyak gosok jap tunggal.
5: Lah kalau sakit perut atau mules,
6: ya minyak gosok jap tunggal.
5: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua apakah?

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Hadir dari Republik dengan satu lagunya Seluruh Hidup dan Cintaku, yang diminta sama Pak Purmanam ya, yang di kawasan Pasuruan Kota. Kali ini sudah membawa kita di menit ke-42 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Gimana ini warga Star? Sudah punya rencana akhir pekan? Atau mengajak keluarga kemana gitu ya, mumpung libur? Wah asik itu. Tapi yang pasti, di tengah kesibukan Anda, jangan sampai melewatkan yang namanya me time. Maksudnya me time itu waktu untuk menyenangkan diri sendiri. Harus itu. Kalau nggak gitu capek, stres. Jadi ada kalanya, ada waktunya kita harus dan wajib untuk membahagiakan diri sendiri. Entah itu dengan belanja atau mungkin bersih-bersih rumah, itu juga menyenangkan loh. Ada sebagian orang yang merasa, aduh di rumah saja bersih-bersih gitu, itu sudah healingnya. It's okay, gak apa-apa. Tergantung bagaimana cara kita untuk bisa membahagiakan diri sendiri tanpa diganggu sama orang lain. Kalau misalnya, me time saya itu Mbak Rani dengerin Star FM, silahkan saja. Yang pasti mudah-mudahan lagu-lagu yang diputar di Star Memory pagi ini bisa menambah semangat Anda ya. Baik, lanjut. Rani sapa, terima kasih. Ini selamat pagi untuk Pak Alex yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Have a blazing weekend, good morning. Terima kasih kembali untuk Pak Alex yang ada di kawasan Pasuruan Kota ya. Gak main-main kesini ta Pak. Kemudian juga thank you untuk Corin Valencia Hans juga. Bersyukur kita masih bisa menyapa pagi ini. Salam sehat dan sukacita. Oke, thank you. Dan tadi juga sudah ada beberapa request yang Rani hadirkan. Itu diminta sama yang sudah bergabung di Facebook tentunya ya. Tuh semakin banyak. Halo Mas Iki. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat selalu. Lagunya sudah Rani hadirkan. Kemudian juga Mas Toto Blendrang, sudah selesai ta ini noto-noto toko nih. Habis dari kulaan ya. Assalamualaikum Mbak Rani, waalaikumsalam. Peter Setera tadi sudah hadir dengan Glory of Love. Menyapa untuk Arfi, Anwar Eko, Chris Pislik, Tony Azura, Pak John Sableng, Mbak Reni, Mas Franky, Marcel, Pak Rete. Buat Mbak Rani sehat selalu dan murah rezekinya juga. Amin, terima kasih kembali. Halo, ada Marcel. Assalamualaikum, hadir Mbak Rani. Waalaikumsalam. Requestnya The Fly dengan Terbang. Menyapa semuanya saja warga Star ya. Selamat beraktivitas untuk Mbak Raninya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Yuk langsung saja The Fly dengan Terbang.

0: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
1: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
0: Terserah. Pokoknya harus

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Standar.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Saatnya kita masuk dulu di sesi Star of the Month dan masih bersama dengan grup band Geisha. Vokalis awal Geisha yaitu Momo rupanya vakum dari Geisha pada tahun 2018 silam. Kemudian posisinya digantikan Regina Putere yang diresmikan menjadi vokalis baru Geisha di tahun itu. Sebelum bergabung dengan Geisha, Regina sudah membuktikan kualitasnya dengan mengikuti ajang The Voice Indonesia 2 pada tahun 2016. Ia juga aktif bernyanyi dari panggung ke panggung di luar ajang komersil. Meski pada awal kemunculannya, penggemar seringkali membandingkan kualitas Momo dengan Regina untuk menjadi vokalis Geisha. Namun hingga saat ini Regina tetap awet bersama Geisha dan terus memberikan yang terbaik di tiap lagu baru Geisha versi dirinya sendiri tanpa bayang-bayang versi vokalis lama atau Momo. Star of the Month.

105,5 Star FM, satu kolaborasi yang sangat ikonik ya, di tahun 2010 Anang Hermansyah bersama dengan Syahrini, Jangan Memilih Aku. Lagu ini memang menjadi salah satu penanda kesuksesan awal dari karir Syahrini. Bergenre pop, mengisahkan ketakutan seseorang untuk menjalin cinta baru karena luka masa lalu. Tahun 2010, lagu ini menjadi hit besar di Indonesia, sering menduduki posisi pertama di berbagai tangga lagu. Yang namanya duet ya, kalau sudah satu chemistry gini memang dijodoh-jodohin gitu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain ya. Mereka berdua tidak berjodoh, hanya berjodoh di duet saja. Oke, warga Star, sampai di menit ke-24 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM. Masih bersama dengan Rani Krisna tentunya ya. Terima kasih, masih juga ada yang baru saja bergabung. Halo Bu Nini yang ada di kawasan Situbondo. Ada Ayub Malmstim yang ada di kawasan Jombang juga. Terima kasih untuk Ali Husien yang ada di kawasan Probolinggo. Ini kayaknya requestnya sudah banyak yang Rani hadirkan ya. Mudah-mudahan gak punya hutang aku. Oke, sementara yang sudah bergabung di Facebook, selamat pagi untuk Tam-Tam, kemudian juga ada Putri Nur Karisma. Selamat pagi juga untuk Roman Mulia Warman, ada Aldi Baron Santoso, kemudian Bintang Mandala ya. Yang sudah memberikan like-nya ada Bintang Mandala, Hasdi Derpanser, Ayub Malmstim, ada Bagas Kara, Aldi Baron Santoso, kemudian juga ada Roman Mulia Warman, Putri Nur Karisma, Heri Susanto, Ku Asian, Fajar Yulianto, ada Solikin Solikin, kemudian Reni Prentika Terji, Marcel, Paulus Kumala, Muhammad Saifi, Tony Azura, Roni Ahmad, Toto Blendrang, dan juga ada Mas Iki. Roni Ahmad iki piye kabare, Ron?

Baik, kali ini ada satu informasi untuk warga Star yang kali ini lagi gak enak badan ya, atau lagi terserang sakit. Nah, sakit memang gak kenal umur, gak kenal musim. Kalau sudah waktunya sakit, sakit aja gitu ya. Tapi juga Rani ingatkan, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa mengatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Sumber Rezeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Baik, lanjut kali ini satu lagu dari Utada Hikaru dengan First Love.

0: 짠 동사 핫
1: 여페나겔
2: Kakak, kakak kan pinter nih.
0: Ada maunya nih.
2: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
0: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
2: Yeay, itu mah tahu.
0: Terus?
2: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
0: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
2: Skinvestasi? Apa tuh?
0: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
2: Oh.
0: Karena vitamin A, E, dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
2: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
0: Benar.
3: Makasih kakak pintar. Dan galak,
0: bu. Yeay. Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebel.

0: Pak. Duh.
1: Tenang, tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, Star People, percayakan internet Anda pada Dinet, salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali, dan Lombok yang selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001-2015. Pelayanan handal Dinet didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesian Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang dan sekitarnya. Kalau Anda di Surabaya dan sekitarnya, silakan hubungi 031-548-0500. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343-745-535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan, di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085-100-74-8888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Halo.
4: Halo, dengan Bu Iin Inaya.
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu. Bu, halo?
3: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
5: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
5: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Tommy J. Pisa dengan Biar Ku Cari Jalanku akhirnya membawa kita di menit akhir untuk Star Memory edisi hari ini ya. Itu tandanya Rani Krisna mesti pamit mundur, digantikan Eva Prasanti di program Stargate Star Joget Asoy. Oke, terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir yang sudah Rani persiapkan dari Bruno Mars dengan Mary You. Selamat pagi, salam nostalgia.

0: dan infocus.
1: Bulu tangkis merupakan olahraga raket tercepat. Kecepatannya bisa mencapai 400 km per jam. Selain fakta yang lumrah diketahui, salah satu fakta menarik adalah ketika Anda bermain bulu tangkis 30 menit, ternyata sama dengan ketika Anda berjalan sejauh 5 km. Selain itu, berdasarkan penelitian, bulu tangkis juga merupakan olahraga yang bagus untuk otak. Dikatakan baik untuk otak karena olahraga ini membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Selain itu, dibutuhkan juga ketepatan yang sangat tinggi serta koordinasi mata dan tangan hingga sangat bagus untuk menjaga kebugaran otak. Gerakan yang cenderung konstan dan berlangsung sangat cepat juga memberikan efek aerobik. Sebagaimana yang sudah terbukti dalam berbagai penelitian, jenis olahraga yang bersifat aerobik umumnya sangat berhubungan dengan pemeliharaan fungsi kognitif atau kecerdasan. Jadi, tak salah jika para pebulu tangkis biasanya termasuk orang-orang cerdas yang selalu bisa cepat tanggap dalam semua kondisi.
2: Sport Bites, dijunjung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star. Ketemu lagi bersama saya Eva Prasanti ya untuk edisi hari ini. Dan kebersamaan kita selama 3 jam ke depan untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut klasik, dangdut-dangdut oldies begitu ya. Silakan bergabung, kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, kami sudah hadirkan lagu yang dibawakan oleh Asraf dengan Syarmila. Kali ini akan kami hadirkan dari Mansyur S dengan Rembulan Bersinar Lagi.

0: sih Mas, kalau nyetir mobilnya jangan ngebut bisa nggak?
1: Loh kan biar cepet sampai Mbak.
0: Iya tapi bahaya Mas, apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan, 80 km per jam untuk jalan antar kota, 50 km per jam untuk kawasan perkotaan, 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat Mas, kalau ngebut gini bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan speed gun loh Mas, dan dikenakan denda 500.000.
1: Waduh gawat juga ya Mbak.
0: Makanya Mas harus taat aturan berkendara mulai sekarang, jangan karena takut didenda tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
1: Betul wis, masuk gue kok.
2: Awas Mas.
3: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan soundtrack dari film Kabikusi Kabigem, Boleh Curia. Bawa kita di menit ke-27, lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Dan untuk warga Star yang mau bergabung, silakan ya. Kami punya waktu sampai nanti di jam 2 siang dengan rangkaian lagu-lagu apik yang membuat kita bernostalgia bareng ya untuk lagu dangdutnya. Kalau tadi di Star Memory lagu-lagu pop Indonesia dan manca. Nah, kalau yang di program Starget di sesi yang pertama, ini lagu dangdutnya yang warga Star bisa bernostalgia. Baik, untuk hari ini terima kasih ya buat yang sudah bergabung, Bu Ibu yang ada di Probolinggo. Yang request Mak Cica Mukhtar ya dengan Ilalang tadi sudah kami hadirkan. Terima kasih juga ada nama yang sudah bergabung, Ferial. Nah, kalau ini enggak masuk di sesi pertama Starget, bisa di request nanti di sesi yang kedua ya. Pak Purmanam lagunya tadi sudah. Mas Franky, untuk lagu yang Anda pilih, sabar ya, karena yang request lagu Bollywood antriannya cukup panjang, termasuk Ali Husen yang ada di Probolinggo, Pena yang ada di Probolinggo juga. Terima kasih untuk perhatiannya dan untuk request-request yang sudah masuk di kesempatan siang hari ini. Beberapa sudah kami hadirkan dan tentunya bisa membuat warga Star tambah cinta gitu ya. Request dihadirkan, ikut bernyanyi, happy begitu ya. Baik, kita akan lanjut mendengarkan beberapa lagu yang lain. Kali ini akan kami hadirkan untuk warga Star di siang hari ini. Ada satu lagu dari

0: pengumuman, pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pa. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Hai warga Star, saya Putri Kalina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget 105,5 Star FM. Star Joget Asa.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Aigo,
8: Korea.
7: Tim,
8: nih tanggung jawab. HP Mbak nggak bisa dipakai.
7: Kok nggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
8: Belinya di mana? Di toko resmi nggak? Nggak sih. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi.
7: Yeah.
8: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
7: Tapi HP Mbak kan second.
8: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal.
7: Oh.
8: Kalau enggak ya kayak gini, udah nggak bisa dipakai. Sinyalnya nggak nangkep, terus kalau rusak nggak bisa digaransi.
7: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Apa yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
8: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
7: Loh.
8: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang
7: Loh.
8: Resmi.
7: Terus duitnya gimana?
8: Ya uangmu lah.
7: Mbak. Mbak, habis dalam tabunganku Mbak.
9: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
10: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
11: Oke Pak, tapi
10: kenapa?
11: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak, aduh.
10: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
11: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
10: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: Warga Star, saya Inoda Artista. Monggo, yang mau request terus lagu saya.
13: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini.
12: Simak terus yo, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, star joget, asoy.
14: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

105,5 Star FM. Ya, warga Star, baru saja kami hadirkan ada satu lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda dari Ine Cynthia, Secangkir Kopi Beracun. Baik, lanjut yang akan saya sapa, terima kasih. Ini yang request lagu Bollywoodnya panjang sekali ya. Terima kasih untuk Vena yang ada di kawasan Probolinggo. Antri ya untuk lagu Bollywoodnya, termasuk lagu yang dipilih sama Bu Yuni dari kawasan Tanggulangin. Mama Dian yang ada di Bangil, Bollywood lagi. Om Yudi, oke, Ida Laila dengan Sepiring Berdua, ditunggu ya Om, sebentar lagi akan kami hadirkan. Terima kasih juga untuk Cak Kencur yang ada di Dawe. Imam S. Arifin, Imam Syafi'i. Coba deh nanti saya cari dulu ya, Romi dan Juli, yang diinginkan oleh Anda. Saya usahakan untuk bisa kita dengarkan ya, tapi sabar. Baik, untuk kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih buat warga Star. Semoga hadirnya program Stargate ini bisa membuat warga Star tambah cinta dengan Star FM begitu ya. Apalagi kalau lagunya sudah dihadirkan. Tapi syaratnya kalau sudah lagunya dihadirkan, jangan berpindah frekuensi dulu ya, tetap setia di 105,5 FM. Oke? Dari Ida Laila saya hadirkan dengan Sepiring Berdua.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
5: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
4: Cak Pri.
6: Bu Iin.
4: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
4: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Enggak Bu, pasti mahal.
4: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
6: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
4: Tapi kan saya...
6: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
7: Hai, warga Star. Saya Rwanda Academy.
8: Jangan bermain api. Takut terbakar nanti.
7: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate, Star Joget, Asoy.

105,5 Star FM. Ya warga Star, album Love Recalls memiliki makna yang istimewa bagi Geisha. Album ini menandakan babak baru dalam perjalanan musik mereka dengan pergeseran genre ke arah dream pop dan aransemen yang lebih fresh. Hal ini menunjukkan bahwa Geisha terus berinovasi dan berani keluar dari zona nyaman. Dalam album ini ada 6 lagu yang dirilis, Jika Cinta Dia, Kamu Yang Pertama, Pergi Saja, Karena Kamu, Tak Akan Pernah Ada, Cinta dan Benci. Geisha pun memilih Jika Cinta Dia sebagai single utama dalam album ini karena dinilai memiliki unsur yang sakral dan berharga. Sebab berkat single itu, Geisha di masa lalu dapat dikenal luas dan bisa terus berkarya sampai sekarang. Oke, dari salah satu lagu yang akan kami hadirkan

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
9: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Hai warga Star, saya Christina.
11: Jatuh bangun aku.
10: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Joget Asoy. Dengarkan terus 105.

Di tengah kesibukan, jangan lupa olahraga ya. Selain bikin badan sehat, juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal, mengandung bahan-bahan alami, cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Ya, warga Star, baru saja kami hadirkan soundtrack dari film Barsad. Lagu ini diinginkan oleh salah satu warga Star yang tadi sudah bergabung ya. Requestnya jam berapa? Ternyata baru dihadirkan. Nah, ini ada dua nama juga yang request lagu Bollywood. Mohon maaf kalau belum bisa kami hadirkan ya, karena yang request lagu Bollywood ini sudah ada dua yang akan kami hadirkan. Sepertinya dua orang, termasuk siapa ini dari kawasan Keraton Krian. Mohon maaf kalau belum bisa kami hadirkan. Afian juga request lagu dangdut dalam negeri aja. Dangdut dalam negeri, emang ada dangdut luar negeri? Maksudnya dangdut klasik atau dangdut oldies begitu ya. Baik warga Star, terima kasih yang sudah bersama dengan program Star Get Star Joget. Bagaskara, Aswar, Gara, Adung, Abawaisel, Oman, Eri Susanto, Pak Asyen, Hendrik Bid, Hasdi, Om Yudi, Toto Blendrang, Mbak Reni, Solihin. Terima kasih untuk like-nya. Mbak Reni, soundtrack-nya tadi sudah hadir ya, sudah sehat ya. Nanti kita ketemu ya Mbak ya. Terima kasih untuk Hasdi, Mirnawati tadi sudah ya. Oman Kanyor juga terima kasih. Ada dari kawasan Paskot. Oh, Abah Waisel juga terima kasih dari kawasan Gianyar. Oke, terima kasih banyak. Baik warga Star, tidak terasa tinggal sekitar 48 menit lagi ya. Saya menemani Anda di kesempatan kali ini dengan rangkaian lagu-lagu dangdut. Kita akan lanjut mendengarkan yang lain. Kali ini yang akan kami hadirkan dari Rita Sugiarto dengan Cinta Berawan.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga
4: Widih,
3: sehat.
4: Widi, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
4: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
4: Oh.
6: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
4: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
4: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
4: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
4: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
7: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Halo, saya Rena KDI.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Hah? Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
7: minyak gosok, cap tunggal.
6: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
7: minyak gosok, cap tunggal.
6: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
7: yeah.

0: Indonesia. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama.
3: Halo, assalamualaikum, saya Sodik Monata. Jangan lupa dengerin terus Star FM 105,5 Stargate, Star Joget Aso.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, saya Eva Prasanti undur diri ya untuk Stargate di sesi yang pertama. Stargate sesi 2, warga Star selanjutnya akan ditemani oleh Fira Azhara. Selamat siang dan bye-bye.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Star Update untuk siang hari ini diawali berita dari Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro resmi menerbitkan kebijakan penyerapan telur ayam lokal melalui surat edaran sebagai langkah konkret mendukung peternak ayam petelur rakyat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Bupati Bojonegoro Setio Wahono melalui surat edaran itu menghimbau seluruh aparatur sipil negara dan pegawai lingkungan organisasi perangkat desa serta kecamatan untuk membeli telur produksi peternak lokal minimal 2 kg setiap bulan. Kebijakan ini diterapkan guna menjaga stabilitas usaha keluarga penerima manfaat program gerakan beternak ayam petelur mandiri Gayatri serta memperkuat ekonomi masyarakat berbasis sektor peternakan. Selanjutnya dari Mojokerto, anggota Komisi 4 DPR RI fraksi Partai Nasdem Muhammad Habibur Rahman memastikan stok beras di Perumbulok kantor cabang Mojokerto aman hingga 1 tahun ke depan. Hal ini disampaikan usai melakukan kunjungan kerja pengawasan di kompleks gudang Bulog Perumbulok kantor cabang Mojokerto Jalan RA Basuni, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Dalam kunjungan itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Mojokerto itu didampingi Bupati Mojokerto Muhammad Albara serta anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Partai Nasdem. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok beras dan stabilitas harga bahan pokok menjelang sejumlah momentum besar keagamaan. Saya Eva Prasanti untuk Star Update siang ini, Sabtu 9 Mei 2026. Selamat siang.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang menjelang sore warga Star. Yang jelas kalau udah jam 2 seperti ini, waktunya goyang bareng di Star Gen 2 Sik Asik bareng dengan Vira Zahra. Ya kalau hari Sabtu maksudnya. Vira kebagian hari Sabtu ya untuk Star Gen 2. Kita bergoyang berdendang bareng di program ini dengan dangdut modern pilihan hingga jam 5 sore warga Star. Saya juga mengundang untuk warga Star bisa join di program ini. Silakan hadir di WA 081831075. Via Facebook kami Star105.5FM. Star105.5FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Oke, durasi 3 jam berikutnya sekali lagi bareng dengan Vira Zahra. Barusan dibuka satu lagu dari Vita Alfia, Cinta Merah Jambu. Kali ini giliran Azmizi dengan Runtah.

95 Star FM. Satu track yang barusan tampil warga Star dulu sempat dipopulerkan oleh Judika, tapi versi pop ya. Kali ini versi Happy Asmara, Cinta Karena Cinta. Ngobrol kita kemenit 20 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Kita masih di Stargate 2, asik-asik bareng dengan Vira Zahra. Yang udah gercep join ya di menit awal untuk program ini, saya jumpai. Kalau di Facebook kami, Star 105.5 FM, ada Marcel Furniture hadir. Kalvira Pau, aku mau pesan Cinta Karena Cinta by Happy Asmara. Barusan tampil ya bro. Untuk semua warga Star, selamat beraktivitas. Untuk Kalviranya, makasih, sama-sama. Ada juga Abah Waisal dari Gianyar Bali hadir. Selamat sore Mbak Alvira Pau. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rizkinya dan sukses selalu. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Gendok Excited. Selamat siang semuanya. Mbak, boleh request nggak lagu dari Ica Wong, Pacar Lima Langkah? Boleh dong, terima kasih. Kemudian ada Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Layang Dunga Restu, versi siapa aja. Mau kirim salam buat Om Arfi, Lee Anwar Eko, Marcel, Cak Sotekno, Juragan Mi Ayam, John Sablang, Mbak Reni, Wak Rete. Makasih banyak Mbak Fira, sama-sama. Kali ini giliran Agung Hercules, Barbel Melayang.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu

0: Si PT Sanbe Farma, baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
2: Wah, wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Dan muncul benjolan, uci-uci,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
5: ya.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
5: Masa, Bu?
3: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: Star FM, the real music.
7: Stargate in the hole.

Master FM. Pacar Lima Langkah by Ica Wong yang barusan tampil pasti udah gak asing dan sangat tidak asing banget ya buat kamu. Soalnya sangat relate untuk warga Star yang mungkin punya pengalaman di mana pacaran sama tetangga sendiri gitu ya. Pernah gak warga Star dalam situasi demikian? Punya pacar yang satu wilayah atau satu kampung gitu ya? Ya, ada plus minusnya lah. Namun kalau yang di lagu barusan ini, yang disebutkan itu plusnya aja. Kayak kelebihan punya pacar jarak dekat gitu ya. Tapi sebenarnya banyak kekurangannya juga. Termasuk ketika warga Star sering ketemu ya gampang bosen gitu. Terus juga kalau lagi berantem, lagi bertengkar, ada masalah, kayak semuanya jadi tahu gitu. Gampang tahu lah. Gampang digojloki ya. Gitu. Terus kalau seandainya putus cinta, wah rame satu kampung ya. Ya ada plus minusnya lah. Ketika kita itu punya pacar yang satu wilayah atau satu kampung sendiri gitu ya. Baik, kita masih di Stargate 2 barengan Vira Zahra. Saya jumpai di WA 081831075. Ketemu dengan Cak Kencur di kawasan Grati hadir. Kak, aku dari Ndawi Grati. Buat yang baca, makasih ya. Lagunya Cinta Merah Jambu. Tadi udah dihadirkan di awal by Vita Alvia. Terima kasih. Kemudian ada Pak Purmanam dari Pasuruan Kota. Selamat malam. Selamat sore. Kebiasaan siaran malam ya. Jadi ngucapinya selamat malam. Orang cuaca cetar membahana gini. Runta Ismizi sudah kami hadirkan. Semoga Mbak Vira selalu sehat bersama keluarga, diberi umur panjang dan dilancarkan rizkinya, serta sukses dalam beraktivitas. Amin. Ini aku menyapa buat Pak Rite, Pak John Sableng, Mas Sutikno, Arfi, Anwar Eko, Toto Blendrang, Chris Fislik, Mama Arum, Bu Ima, Bu Ira, Bu Lili, Bu Nur Jalil, Bu Sugeng Furin. Selamat mendengarkan bersama Stargate yang selalu jaya mengudara. Dan salam sehat selalu serta panjang umur berkah dalam. Terima kasih. Ketemu juga dengan Rafa Kinan Putune Bahman Leko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalvira, Sabtu panasnya cekot-cekot ya. Alhamdulillah cucian garing kabeh. Kayaknya bukan hari Sabtu ini aja deh. Tapi hampir tiap hari cuacanya cetar membahana beberapa waktu terakhir ya. Pripun kabare Kafir, api-api wae bro. Semoga sehat, panjang umur dan diluaskan rezekinya. Amin. Mau kirim salam untuk semua warga Star dan Stargate 2 Sik Asik. Lagunya Darboy Gang, Kicau Mania udah tampil. Mau kirim salam untuk si Ciwa, sesok lewis rapi, gak nerima curhatan yore. Terima kasih, semangat mengudara kakak. Siap, terima kasih. Ketemu juga dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat siang hadir Kak Alvira. Air pekan siang bersama Stargate 2. Lagunya Agung Hercules yang Barber Melayang tadi udah tampil ya. Terima kasih untuk Kak Vira, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Mas Chris Fisling, Mas Sutikno, Pak John Sableng, Bunda Akila, Pak Purmanem, Ayu, terima kasih. Ada juga dari Mas Sutikno dari Tarik Sidoarjo, lagunya Turumu Miring ya. Abis ini tampil, saya pilihkan versi dari Emilia. Matur nuwun Mbak Vira, sami-sami. Kemudian ada Om Yudi dari Probolinggo. Selamat siang. Stargate 2. Mbak, aku mau pesan EDXAK. Ditinggal rapi, dipersiapkan. Makasih Mbak, bersiaran ya. Tetap semangat. Semoga selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Yuk warga Star, giliran Safira Inema. Layang Dungo Restu.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

Anusima Koni Master FM. Satu track yang barusan tampil orkestar dibawakan oleh NDX AK dengan Ditinggal Rabi. Sebuah lagu yang populer dari grup hip-hop dangdut Yogyakarta, NDX AK. Lagu ini tuh dirilis sekitar tahun 2010-an ya, dan diciptakan oleh Yolanda Wargesan. Namun beberapa waktu terakhir itu up kembali, apalagi setelah di cover oleh beberapa penyanyi yang sedang ngehits pada masanya, terlebih di pertengahan tahun 2010-an gitu ya, atau sekitar 2017-18 gitu ya. Ditinggal Rabi, selain versi original dari NDX AK, itu juga ada versi dari Nella Karisma, Vita Alfia, Tasya Rosmala, Maggie Diaz, dan lain-lain. Yang paling populer sih biasanya sering di-request itu versinya Nella Karisma sama Tasya Rosmala, warga sah. Lagu ini dipesan via WA, selamat mendengarkan. Warga Star, buat kamu yang mau bergabung di program ini masih ada kesempatan. Udah 1 jam berlalu dan masih ada 2 jam tersisa. Silakan hadir di WA 0818310755, via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Jadi kami cuma ngebuka 2 jalur ya, WA sama Facebook aja warga Star. Kalau SMS udah gak terima lagi ya, jadi WA sama Facebook. Kali ini giliran Nona Noni dengan Kesayanganku Al Ghazali Kafar.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu,
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: Stargate in the house.

92.5 Master FM. Satu lagu dari Dini Kurnia yang barusan tampil, Santri Pekok. Pas dengerin lagu ini, saya tuh teringat sama bulan Agustus tahun 2024 ya. Udah hampir 2 tahun yang lalu ya, kurang 3 bulanan. Jadi pada intinya mengingatkan dengan suatu acara pentas seni dangdut ya, yang kalau pentas seni dalam hal ini tuh menyewa, berarti ya kayak semacam orkes dangdut gitu ya, cuman yang elektron. Jadi pas Agustus 2024 itu Karang Taruna di desa saya gitu ya, itu uang kasnya hanya cukup buat ngebikin lomba-lomba karnaval. Namun untuk kas yang dipakai untuk pentas seni atau orkes dangdut biasanya kan kayak menyewa orkes dangdut yang cukup terkenal gitu. Kalau uang kasnya cukup, tapi pas tahun 2024 itu lagi gak cukup gitu ya. Jadinya minta bantuan ke, ya bisa dianggap yang mampu aja lah di RT RW setempat gitu ya, buat nanggap orkes dangdut, anggap aja kayak gitu ya, buat rame-ramean acara Agustusan ya. Nah kebetulan yang dianggap mampu di RT RW saya itu adalah kakak keponakan saya gitu. Ya saya bilang kakak saya gitulah ya. Nah kakak saya alhasil itu nanggap orkes dangdut buat pemuda di desa gitu ya. Anggap saja yang mereka-mereka yang anggota Karang Taruna, ya para pemuda juga, buat hiburan gitu kan. Hiburan buat apa ya, kayak ikut meramaikan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2024 gitu. Abis lomba-lomba, abis karnaval, terus dilangsungkan orkes dangdut pas malamnya gitu ya. Kenapa dengan lagu ini? Karena lagu ini requestan saya gitu. Pas di orkes itu gitu. Bukan apa-apa ya, cuman gimana, orang yang nanggap ibaratnya itu adalah kakak saya gitu ya. Jadinya yang namanya pentas dangdutnya itu tepat di depan rumah saya. Mau gak mau saya juga harus ngikutin gitu ya. Udah gitu pentas seninya hari Sabtu pula. Waktu itu libur saya itu hari Sabtu gak sih? Iya kayaknya masih belum berubah atau udah berubah ya. Tapi intinya saya tuh ada di rumah. Apa saya masuk pagi kayaknya? Iya kalau hari Sabtu saya kan masuk pagi. Nah malamnya itu saya ada di rumah. Otomatis kan ya udah ngikutin, mau gak mau kan orkesnya malam gitu ya, tayangnya atau tampilnya. Kebetulan kayaknya para pemuda desa itu lagi apa ya, lagi kecapean kayaknya. Abis lomba-lomba seharian gitu kan, terus sorenya itu karnaval. Karnavalnya itu dari RT yang satu ke RT yang lain. RT-nya itu ada 8 RT warga sar. Maka dari itu kayak karnavalnya itu keliling RT itu sebanyak 8 RT gitu kan. Otomatis ya capek gitu, apalagi dengan baju-baju atribut karnaval ya kan. Nah habis karnaval ya sekitar jam 4 sorean itu kayak ada pembagian kupon ya, kemudian pengundian, ada pengundian dah yang dapat hadiah siapa atau siapa gitu. Itu sampai jam 6 petang atau sampai maghrib gitu. Ya udah abis itu gongnya hadiah terbesar jam 6 petang gitu kan. Nah terus diumumkan kalau orkes dangdutnya baru bakal tampil nanti jam 8 malam. Jadi kayak orang-orang tuh masih mempunyai kesempatan, para pemuda itu buat pulang dulu ke rumah masing-masing, buat apa ya, kayak ya ganti baju, ya mandi dulu, ya sholat maghrib dulu gitu misalnya. Nanti jam 8 bisa comeback ya, balik lagi ke titik semula atau ke titik di pentas seni utama itu yang bakal tayang, bakal tampil orkes dangdut nanti malam ya. Cuman warga sar, uniknya mereka tuh gak ada yang datang gitu. Mungkin karena kecapean ya, kecapean udah seharian beraktivitas gitu. Gak ada yang datang gitu. Jadi orkesnya itu sepi banget, gak ada yang nonton. Gimana sih para pemuda ini nyuruh apa ya, disuruh nanggap orkes dangdut tapi ditanggepin beneran gak ada yang nonton gitu. Jadi yang nonton tuh cuman kayak 1-2 orang aja gitu. Termasuk karena saya juga lagi apa ya, tepat di depan rumah saya gitu. Terus saya juga nimbrung aja di teras rumah gitu kan. Karena gak ada yang nonton sama sekali, sepi gitu ya. Otomatis apa ya, penyanyinya, biduannya ya, itu kayak
melempar pertanyaan, melempar request gitu, sama yang ada aja deh gitu, sama orang yang ada aja di depan panggung. Soalnya mau gak mau tetap mereka tampil, orang udah ditanggap ya, udah dibayar juga. Jadinya ya udah mereka tetap manggung meskipun gak ada yang nonton. Terus seadanya orang ditanyai mau request lagu apa, termasuk saya gitu. Saya ada di teras rumah kan, gak nonton beneran di depan panggung gitu. Ditanyai sama biduan dangdutnya, disamperin ke rumah gitu, sampai segitunya ya. Aduh, saya malu kucing ya. Aduh, mau request lagu apa, saya gak terlalu tahu lagu dangdut kala itu ya. Tapi saya teringat aja gitu, ada satu lagu yang nyantol waktu di Sarget 2. Itu lagu ini, Santri Pekok gitu ya. Nah, uniknya lagi, yang request lagu dangdut secara gak langsung tuh ditarik ke pentas seninya, disuruh berjoget ria gitu. Oh, malu sekali saya ya. Gak mau saya. Ngambul terus masuk

Akan karena cuacanya sangat cerah ceria atau tahun ini termasuk kemarau kering ya. Jadi pas bulan Agustus insya Allah dipastikan gak ada hujan ya. Kayak ya kemarau seperti tahun-tahun sebelumnya kecuali tahun kemarin. Soalnya kalau yang tahun kemarin tuh kemarau basah. Jadi meskipun Agustus ya itu ada hujan, bahkan cukup apa ya, kayak berbahaya Agustus kemarin itu. Dibilang berbahaya karena masih ada curah hujan yang lumayan tinggi, ada petir di mana-mana. Jadi itu yang membahayakan kalau warga SAR mengikuti lomba-lomba, apalagi yang panjat pinang gitu ya. Soalnya kalau yang namanya petir itu kan menyambar yang paling tertinggi di suatu tempat. Nah kalau seandainya warga SAR lagi lomba panjat pinang ada di atas, kemudian disambar petir, wah itu sangat berbahaya. Itu kalau seandainya pas kemarau basah. Tapi kalau tahun ini insya Allah kemarau kering ya, sudah diinformasikan oleh BMKG juga. Banyak hal, banyak cerita pas bulan Agustus warga SAR yang nantinya bakal kita bahas lagi di 3 bulan lagi pas bulan Agustus. Gitu. Soalnya kalau masyarakat Indonesia itu kan pecinta musik dangdut ya. Jadi kebanyakan pas gongnya untuk acara Agustusan itu biasanya juga diakhiri dengan musik dangdut yang identik dengan orkes dangdut. Kalau dangdut zaman dulu, dangdut klasik ya, dangdut original zamannya Roma Irama dan kawan-kawan. Kemudian berkembang menjadi dangdut koplo. Ya, habis itu dangdut remix. Yang kalau sekarang udah berubah lagi dangdutnya ya. Yaudah warga SAR, saya menuju ke track berikutnya. Kali ini giliran Vira Cantika, Pucu Biduan.

105,5 Star FM. Di tengah kesibukan warga Star, jangan lupa olahraga ya. Selain bikin badan tuh sehat, juga bikin suasana hati bagus. Nah, abis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal itu mengandung bahan alami yang cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jatim Indonesia.

hari ke-9 warga star ngobrolin Geisha dalam sesi Star of the Month Mei 2026 ya. Menurut Geisha, tantangan yang dihadapi dalam proses produksi album Love Recall yaitu proses panjang dalam brainstorming atau bertukar opini antar musisi dan produser, khususnya terkait referensi musik. Salah satu pengalaman berkesan bagi grup musik Geisha saat menggarap album terbaru Love Recall adalah selama proses pembuatan album ini, itu mendapat kesempatan untuk bekerjasama dengan Train Band, Enrico Octaviano, personil Lomba Sihir, Ivan Dewanto, Agon Montehux, dan Andy Arman, produser 420. Karena dengan kerjasama ini, Geisha tuh berhasil melahirkan album Love Recall dengan musik yang sangat berwarna, sembari tetap menjaga esensi dan originalitas dari lagu-lagu sebelumnya. Salah satu lagu dari album Love Recall milik Geisha kami hadirkan Takkan Pernah Ada.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak nggak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: In the house.

Star FM. Satu lagu barusan tampil di pesan via WA warga Star, Sayang Dua. Kalau barusan tampil ini dangdutnya gak terlalu kental ya, tapi cenderung akustik gitu. Sayang Dua versi Suliana. Sayang Dua di Star FM ini ada banyak versi warga Star. Selain Suliana, itu ada versi Nokyeka, Sarah Brilian, Jihan Audi, NDXAK. Itu yang Sayang Dua ya. Jadi sudah kami hadirkan versi Suliana. Menyapa yang barusan aja hadir, kalau di WA ada Bams di kawasan Sidoarjo hadir. Lagunya Sayang Dua barusan tampil by Suliana. Terima kasih. Ketemu juga dengan Mas Franky dari Bang Yel. Lagunya Pikir Carry udah kami hadirkan tadi versi dari GDR X Julia Vio ya. Mau kirim salam buat Albi Faizal, Mbak Susmia, Om Yudi, Mbak Ani, Cak Kencur, Mama Dian, Mas Iki, Mbak Helena, dan semuanya. Salam bunga-bunga persahabatan. Untuk Mbak Fira, semoga sukses selalu. Happy weekend. Terima kasih.

Yang udah ngasih jempol manisnya kalau di story WA kami, saya sapa ya. Ada Mi Undi gratis, Siwi di Pasuruan, Franky di Bangil, Rohim di Tanggulangin, Faris Alhami di Pasuruan, Pujiono di Sidoarjo, Rafa di Lekok, Bams di Sidoarjo, Anwar Eko di Candi, Albi Faizal di Wiyung. Terima kasih untuk jempol manisnya di story WA kami. Kalau di Facebook terbaru ada Sandi Aryansyah. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Fira. Dari kawasan Jambi hadir ya. Lagunya Nona Noni dengan Kesayanganku udah kami hadirkan. Untuk Mbak Fira, selamat bertugas aja. Terima kasih. Terlebih untuk kamu yang udah ngasih jempol manisnya juga di postingan Stargate 2 via Facebook, saya sapa. Ada Mas Iki, Toto Blendrang, Bunda Gemoy, Abah Waisal, Marcel Furniture, Solihin, Gendok Excited, Bagaskara, Andong Irawan, Heri Susanto, Hasdi Depanze, Ashin, Gara, Yohanes Wahyudi, Bram Sabat, Juri-Juri, Imam Azari, Bening Ayu, Sutikno. Terima kasih untuk jempol manisnya. Menuju ke track berikutnya kami hadirkan Maisaka, Asam Lambung.

0: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal, apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal, tapi ibu tuh gak setuju.
1: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
0: Tapi...
1: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
0: Ya tapi...
1: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
0: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
1: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
2: Lol.
0: Apa?
3: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
7: Iya,
5: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
7: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
5: Oh.
7: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
7: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 074 8888.
7: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
7: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
6: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
9: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
8: Sukses dong, Venacare.
9: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
8: Sama, herbal Venacare setiap hari.
9: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta.
8: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
10: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
11: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
12: Segar bugar.
13: Ya Venacare.
11: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
14: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
15: Star Game
16: in the hole.

Star FM. Satu track yang barusan tampil bergeser dari Ridho Roma dengan Aduhai. Lagu ini dipesan via WA. Saya jumpai selamat sore. Ketemu dengan nama Mbak Rom di Pasuruan, ibunya Rifki katanya. Assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam. Salam kenal ya dari Mbak Rom Pasuruan, ibunya Rifki. Lagunya Roma dengan Aduhai. Kalau versinya Roma Irama itu masuknya Stargate 1 dan Rute Klasik jam 11 siang hingga 2 ya. Nah kalau yang versi Stargate 2 dan Rute Modern, ini yang bisa kami hadirkan dari Ridho Roma yang barusan tampil. Joss-joss lagunya Mbak, oke. Okay. Semoga Radio Star FM selalu lancar, sehat Mbak ya, banyak rezekinya. Amin, terima kasih. Gabungan tiap hari ya Mbak Rom, jangan hari ini saja. Tapi kalau saya siaran di program ini memang satu minggu sekali, tiap hari Sabtu gitu. Kalau selain hari Sabtu, ya saya tetap siaran, cuman programnya lain ya. Ada program Pop Indonesia, ada program Rock Metal, ada program apa lagi ya? Ya, banyak programnya Star FM. Oke, terima kasih. Ketemu juga dengan Mbak Herlina di Pasuruan. Assalamualaikum, selamat sore Mbak. Waalaikumsalam. Lagunya Fitri Karlina, Wingi Semongko, Saiki Odading. Mau kirim salam buat kru Star FM dan semuanya mat sore. Untuk Mbak Fira, semoga sehat, bahagia selalu bersama dengan keluarga dan tetap semangat menjalankan tugas. Terima kasih. Berjumpa juga ini dengan Bayu di Sidoarjo. Aku request lagu iki, Mbak.

Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin Stargate 2 dimanapun dan kapanpun, sesuka hatimu menggunakan radio online. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Menuju ke track berikutnya, giliran Fitri Karlina, Wingi Odading, Saiki Semangka.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu, ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
2: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: Star Game
9: in the hall.

95.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, rupanya waktu sudah mendekati jam 5 sore. Berarti udah waktunya Vira pulang ya. Udah dari tadi pagi soalnya. Ya udah Warga Star, kalau gitu Sarga 2 harus berakhir. Abis ini yang nungguin program Radioactive yang tampil satu minggu sekali. Abis ini tune in ya, bareng dengan Uzi Aulia hingga jam 7 malam. Baiklah, akhir kata saya Vira Zahra pamit. Satu lagu penutup saya hadirkan tiga pemuda berbahaya featuring Givani Gumilang dengan Macam Manalah. Bye-bye.

0: sponsor by Infotainment in Focus.
1: Lagu Mangu milik 420 dan Cerita Utami sempat viral karena dianggap relate dengan apa yang dialami oleh banyak anak muda. Lagu ini menceritakan tentang hubungan asmara yang terhalang oleh perbedaan keyakinan. Lirik yang menyentuh, ditambah aransemen yang syahdu, membuat lagu ini sering dijadikan musik latar untuk konten-konten bertema drama romansa. Menurut Ari Lesmana, vokalis 420, lagu ini terinspirasi dari curhat sahabat dekatnya, di mana hubungan pernikahannya mengalami cobaan karena perbedaan keyakinan. Tapi pada akhirnya, kejadian itu mengajarkan mereka untuk menerima dan ikhlas.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka dengan satu lagu dari band yang namanya ini diambil dari judul sebuah novel populer yang sekarang udah muncul film keduanya, yaitu The Devil Wears Prada. Kami hadirkan Anatomy sebagai lagu pembuka kita di sore hari ini. Selamat bergabung dan selamat datang kembali di Radio Aktif. Ada saya Uzi Aulia yang bertugas di hari Sabtu ini, tanggal 9 Mei 2026. Menggantikan Anatomy dari The Devil Wears Prada, kami hadirkan System of a Down dengan Chop Suey.

105,5 Star FM dari System of a Down. Dan itu baru lagu, dua lagu pembukaan nih warga Star. Karena kami kan durasinya 2 jam, jadi masih banyak lagu-lagu lain yang siap diudarakan sampai nanti kurang lebih pukul 7 malam. Yang mau bergabung boleh banget, silakan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau bisa mention lewat akun X kami @StarFM1055 dan juga kirim komentar ke media sosial kami yang lain seperti Facebook di Star 105.5 FM. Menggantikan Chop Suey kali ini kami hadirkan Arctic Monkey dengan Do I Wanna Know.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Mutiara Ayah.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103.

yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hati kalian, lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian agar kalian mendapat hidayah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi mereka, yaitu para sahabat, dahulu sebelum adanya nikmat tersebut, bahwa mereka dahulu saling bermusuhan dan bercerai-berai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan mereka dengan agama ini dan menguatkan hati-hati mereka serta menjadikan mereka sebagai saudara. Padahal dahulu mereka berada di pinggir jurang api neraka, lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari kesengsaraan dan memberikan jalan kebahagiaan bagi mereka.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Megadisc, where music matters.
5: Hey, radioactive,
6: haunting you.

105,5 Star FM, lagu yang dirilis oleh Pearl Jam 33 tahun yang lalu ya, dari album Versus ada Daughter. Dan kita baru saja memasuki waktu maghrib untuk wilayah Pandaan dan sekitarnya. Jadi kami di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Dan selamat bergabung kembali dengan Radio Aktif. Masih bersama saya Uzi Aulia. Lagu Daughter dari Pearl Jam ini ditulis oleh sang vokalis yaitu Eddie Vedder dan menjadi top chart di Billboard album Rock Tracks, juga Modern Rock Tracks. Kita sapa dulu untuk yang sudah bergabung malam hari ini, ada Tomingse di Sidoarjo, Trivium dengan Verse of Perdition tadi sudah hadir. Kemudian saya juga ketemu dengan Rohim di Tanggulangin Sidoarjo yang menantikan STMLT, judulnya Terserah Mbaknya Aja. Ada Bams di Sidoarjo yang menantikan Alter Bridge dengan Broken Wings. Terima kasih sama-sama untuk Mas Franky, ini lagunya gak masuk di Radio Aktif ya, boleh ganti lagu Modern Rock aja. Kalau requestnya Mas Franky ini bisa di request besok pagi, kayaknya cocok tuh di Star Memory ya. Atau tunggu ada program lain yang sesuai dengan lagunya. Tapi kalau yang satu ini sesuai banget buat warga Star yang kebutuhan internetnya tinggi. Anda bisa mulai berlangganan di net, di mana di net ini sudah berpengalaman sebagai penyedia internet berkualitas selama lebih dari 20 tahun, khususnya di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Lombok, serta selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Buktinya tadi Net ada pada karena mereka sudah memiliki salah satunya itu ISO 9001:2015. Dan pelayanan handalnya didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas, 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Kalau mau mulai berlangganan di Net bisa hubungi 0341-408-93 kali untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya, atau di 0315480500 untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Dan sekarang kami hadirkan lagu berikutnya dari Alter Bridge dengan Broken Wings.

0: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
1: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
0: Terserah. Pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Eh, satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
1: Oh. Tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Asoy geboy ngebu di jalanan ibu kota, di payung nyilam bu kota di sekitar kita.
4: Permisi mas, kalau nyetir mobilnya jangan ngebut, bisa nggak?
5: Loh, kan biar cepet sampai mbak.
4: Iya, tapi bahaya mas, apalagi kita lagi di jalan tol. Kalau menurut undang-undang, batas kecepatan paling rendah yang diperbolehkan itu 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. 80 km per jam untuk jalan antar kota, 50 km per jam untuk kawasan perkotaan, 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Mending pelan asal selamat, mas. Kalau ngebut gini, bisa-bisa mobil sampean kena alat pendeteksi kecepatan. Speed gun lho, mas. Dan dikenakan denda Rp500.000.
5: Waduh, gawat juga ya, mbak.
4: Makanya, mas. Harus taat aturan berkendara mulai sekarang. Jangan karena takut didenda, tapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Betul nggak?
5: Betul, wis. Masuk gue kok.
2: Yuk, jadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya dengan menaati peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
6: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: Hey, hey, when you're active, continue.

105,5 Star FM yang baru saja hadir dari STMLT Anti Mental. Kalau yang satu ini anti sakit, ya bukan berarti dia langsung menghilangkan penyakit ya, tapi produk yang satu ini bisa membantu warga Star meredakan gejala-gejala penyakit yang seringnya muncul dan datang tanpa diduga. Karena penyakit memang nggak kenal musim, kita semua tahu. Tapi kalau sudah terlanjur sakit, tunggu dulu. Jangan buru-buru minum obat, karena siapa tahu bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal. Kenapa sih harus minyak gosok cap tunggal? Karena mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dan Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rejeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita sekarang sambung dulu dengan lagu dari Chelsea Green, ada Requiem.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM baru saja hadir satu lagu dari Lamb of God dengan judul Overload. Kebetulan lagu ini di request sama Tony Azura yang sudah bergabung lewat jalur Facebook. Tadi juga ada lagu dari Bull for My Valentine yang berjudul Waking the Demon, permintaan dari Tam-Tam. Ada juga Hendrik yang request Chelsea Green, tadi sudah hadir ya. Kemudian untuk lagunya Bagus Darmawan ini gak bisa kami hadirkan karena tidak tersedia. Begitu juga dengan lagunya Bram Sebab, apalagi ini lagunya eksplisit, jadi agak bahaya walaupun pakai bahasa asing ya. Abah Faisal, selamat malam untuk Anda, selamat mendengarkan Radio Aktif. Dan juga ada Pak John, selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Menit 13 lepas dari pukul 6 malam waktu Star FM, kita masih punya waktu untuk mendengarkan lagu-lagu modern rock. Tapi sekarang kita simak dulu, ada Star of the Month. Dan bintang kita adalah Geisha di Star of the Month bulan Mei ini, warga Star. Geisha ini adalah band asal Pekanbaru yang lagu-lagunya populernya itu lagu-lagu yang bertema pop romantis gitu. Kalau bicara soal Geisha, lagu-lagunya itu kan banyak banget yang ditulis oleh Robby ya, gitaris dari Geisha. Dan ternyata dia ini bukan sekedar gitaris dan penulis lagu, tapi juga mentor bagi musisi muda yang ingin meniti karir di industri musik. Dalam sebuah workshop yang digelar di sebuah acara, Robby menekankan kalau modal bakat saja gak cukup untuk menghadapi persaingan yang makin ketat. Jadi pesan dia buat para musisi muda adalah jangan terlalu terobsesi angka penonton atau jumlah pengikut di media sosial tanpa memikirkan rencana jangka panjang, apalagi kualitas karya ya, tambahan dikit. Robby mengingatkan ada hal yang jauh lebih penting untuk dikejar ketimbang sekadar menjadi perbincangan sesaat atau viral di internet. Jadi dia mengajak seluruh musisi untuk berbenah diri dan menerapkan pola kerja yang lebih profesional dalam setiap proyek musik yang sedang mereka jalani. Dengan begitu, perjalanan panjang seorang seniman di kancah musik nasional tidak mudah tumbang oleh perubahan tren. Kita tahu di bidang apapun ya, itu namanya persaingan gila-gilaan gitu, apalagi bidang seni. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu dari Geisha, ada Keranjingan Disco.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
3: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
3: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
3: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Hey, when you're active, continue.

105,5 Star FM. Lagu yang baru saja hadir itu adalah Synthetic dari Spine Shank ya, di request oleh Agus Valian di Jombang. Selamat mendengarkan untuk Anda. Sebelumnya tadi juga ada Chapter 4 dari Avenged Sevenfold yang ditunggu sama Albi Faizal di Wiyung, Surabaya. Katanya habis dari bengkel, oh aman berarti sekarang ya. Dan tentunya Anda bisa juga mendengarkan siaran kami melalui radio online, salah satunya lewat aplikasi Radio Box. Kalau punya aplikasinya di handphone, gak bingung lagi kalau pas Anda lagi harus keluar kota atau keluar negeri, aman aja. Karena bisa mendengarkan siaran Star FM lewat aplikasi Radio Box, langsung di search Star 105.5 FM dan radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Terima kasih buat yang sudah like program ini. Saya ketemu dengan Satria Putra yang menantikan Sable Hills dengan Namu. Ini lagu yang paling sering di request ya dari band ini. Kemudian juga ada Mbak Fauziah. Ada Ketut Kalpa dari kawasan Buleleng. Kemudian ada, ini gak enak banget bacanya ya. Kalau Cradle of Filth nanti requestnya boleh di Rockstar habis program Radioaktif. Jadi kalau di Radioaktif lagu-lagu modern rock, nanti yang lebih segmented lagi ya, yang suka metal nanti bisa request di Rockstar habis acara ini. Sabar dulu, sekarang kita dengerin Good Charlotte dengan Keep Your Hands Off My Girl.

105,5 Star FM. Band yang memenangkan tempat pertama alias jadi juara dalam Wacken Open Air di tahun 2022 pada saat kompetisi ya, metal battle gitu ya. Ada Sable Hills, band metalcore asal Tokyo, yang mana lagunya yang judulnya Namu ini emang lagi sering banget di request. Dan mereka ini sebenarnya sudah aktif sejak tahun 2015 ya. Sekarang untuk menggantikan Sable Hills, masih dari Jepang, ada Lark Angel, kami hadirkan dengan Seventh Heaven.

0: aku ke warung dulu ya.
1: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
0: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah, pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga nama pabrik di kemasan dan di pita cukai sama. Eh, satu lagi ya, Dek. Pita cukai harus sesuai peruntukan. Artinya, jenis barang di kemasan dan pita cukai harus sama.
0: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
0: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Hey, when you're active, continue.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu dari Linkin Park dengan What I've Done membawa kita ke penghujung program Radioaktif untuk edisi hari ini, Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Terima kasih banyak untuk warga Star yang sudah bergabung. Dan mohon maaf, gak semua request bisa kami mainkan. Dan setelah ini jangan pindah frekuensi, karena akan hadir program selanjutnya buat yang sudah gak sabar nungguin Rockstar. Kalau begitu saya Uzia Aulia pamit dulu. Selamat bermalam minggu. Dan sebagai penutup kami hadirkan lagu dari Radiohead dengan High and Dry.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. By Infotainment in Focus.
1: Sejak awal terbentuk pada tahun 1994, band Muse konsisten dengan formasi 3 anggota, Matthew Bellamy, Dominic Howard, dan Chris Wolson Hope. Meskipun mengusung aliran alternative rock, tapi dalam lagu-lagunya, Muse juga memasukkan elemen klasik, elektronik, hard rock, space rock, bahkan falsetto pada warna vokalnya. Pada awal kemunculannya, Muse sering dimiripkan dengan band Radiohead. Bahkan dalam sebuah artikel, wartawan menulis jika warna vokal Bellamy mirip dengan Thom Yorke yang merupakan vokalis band Radiohead. Tapi di zaman itu, rata-rata band rock modern yang berasal dari Inggris pasti dibanding-bandingkan dengan Radiohead.
0: Start by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa, juga kesehatan.

105 kembali Basar FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Akhir pekan telah tiba. Kalau Anda sudah mulai dengar yang berisik-berisik gitu ya, sebagai pertanda. Nah, betul sekali, kita tengah berada di hari yang paling akhir di pekan ini. Kita berada Sabtu di 9 Mei 2026. Dan itu menjadi pertanda kembali bagi para pecinta musik berisik untuk bisa temukan dua jadwal program ini di akhir pekan. Ya, Anda bertemu kembali dengan program Rockstars yang di dalamnya bakal memuat deretan nomor-nomor metal dengan beragam variannya buat diumbar bagi para pecintanya. Terhitung 7 malam sampai dengan 10 malam nanti waktunya, dan ada Sayu Diferal yang kuasai perangkat siar sekaligus berada di balik mic. Oke, ada satu nomor bernuansa progressive metal dengan rilisan baru, satu single bertajuk Exist dari Zone yang sudah saya pasang di urutan pertama, di mana nomor ini juga sudah sempat saya perkenalkan di pekan kemarin. Hari ini saya hadirkan kembali untuk kita dengar bersama. Nah, saya pun sudah siap melanjut dengan tampilan berikutnya dari band yang punya nama Moonlight Haze, lewat satu rilisan yang juga terasa masih hangat di tahun ini. Kita simak saja track mereka, Shine, di Rockstars.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM di urutan ketiga. Sebagai penampil pembuka, saya hadirkan satu formasi asal Turku, Finlandia. Nama mereka adalah Gladden Fool, sebuah band yang didirikan oleh dua bersaudara, Esko Italia, Itala maksud saya, para vokal, dan Lauri Itala para drum. Sementara mereka juga diperkuat oleh Matias Nutila pada gitar, Toke Gerts pada gitar, Pavali Poutu pada keyboards, dan Ville Vasa pada bass. Nah, di tahun 2026, Gladden Fool termasuk band yang meramaikan kancah musik hingar-bingar dengan rilisan albumnya Soulbound. Album ini sendiri digambarkan sebagai album konsep yang mengeksplorasi tema takdir, kemudian reinkarnasi, dan konsekuensi dari pilihan hidup. Album ini menampilkan pendekatannya lebih melodik dan simfonik, dan seringkali dibandingkan dengan gaya Sonata Artica atau Serenity, dengan meninggalkan sebagian besar elemen death metal mereka di masa lalu ya. Nah, kita sudah simak salah satu muatannya, Wardens of Time, muncul di urutan ketiga, Rockstar. Oke, yang mau bergabung di program ini silahkan. Anda bisa manfaatkan beberapa akses gabung, diantaranya pesan singkat WA kami di 08183107555. Selain itu ada sosial media di Facebook kami ya. Postingan terbaru berkait dengan Rockstar sudah bisa temukan. Setelah Anda temukan, Anda bisa lanjut dengan hadirkan nomor pilihan dengan tulis di kolom komentar. Dua akses itu yang bakal bisa dimanfaatkan untuk Anda bergabung di program ini. Sementara hari ini saya langsung buka saja siapa-siapa yang sudah menuliskan komentarnya di Facebook kami. Ada Alif Lome Machine yang menantikan Epica dalam Dedicate Your Heart atau Dragon Force yang The Last Dragonborn. Ayub Momsin LKJ masih mengunggulkan tampilan-tampilan band asal negeri sendiri. Semoga kami sudah miliki band yang Anda inginkan ini ya, Dajjal. Kemudian Hendrik Beat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua karya dari band yang punya nama Embody menjadikan pilihan. Halo juga untuk Kak Arsyad Syarawi yang mau dengar Melekas dalam Lost Tribes. Oke, sementara itu dulu yang saya usahakan untuk bisa segera dihadirkan. Oh ya, ada juga Johnny Petrucci, sekalian biar ada 5 komen yang sudah saya baca di awal. John Petrucci menghadirkan Allegiant dalam Exothermic Chemical Combustion.

Baik, saat 21 menit beranjak dari 7 malam, kita bakal segera sambung saja ke performa berikutnya. Kali ini kita bakal ketemu dengan band death metal Kawakan. Nama mereka adalah Monstrosity. Ya, benar sekali. Saya rasa sudah pada kenal dengan band yang satu ini ya. Monstrosity ini rupanya juga termasuk ke band yang bikin rame kancah musik hingar-bingar di tahun 2026 dengan melepas album barunya Screams From Beneath the Surface pada 13 Maret 2026 kemarin, begitu ya. Kita langsung simak saja salah satu muatan dari album Monstrosity yang kali ini nomor yang bakal saya hadirkan adalah Banish to the Skies.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda, bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama, bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM, Anda baru dengar sebuah nomor yang terbilang masih baru gitu ya, dari satu band yang punya nama mereka adalah Embodiment. Band ini asal UK alias Inggris begitu ya, beranggotakan 4 personel, di mana mereka ini sempat melewatkan beberapa waktu lamanya, sekian tahun begitu ya, untuk kemudian menemukan gaya musik mereka yang paling sempurna. Formasi ini pertama kali merilis sebuah mini album di tahun 2013. Debut album mereka itu kemudian mengikuti di tahun 2015 dan dilanjut dengan menghadirkan satu album bertajuk Polygenesis. Di mana setelah pengerjaan selama hampir 3 tahun mereka merilis album kedua ini. Nah, sementara yang baru saja Anda dengar ini merupakan satu rilisan single paling barunya. Dihadirkan oleh Hendrik Beat begitu ya, dalam satu nomor bertajuk Jeopardy and Idolatry. Baik, sekarang saya mulai lacak dari nama-nama yang sudah hadirkan requestnya via WA. Ada Irul, atau maksud saya Rohim gitu ya, kok Irul. Ada Rohim yang dari kawasan Tanggulangin yang sudah menyatu di sini dan berharap kemunculan dari Insomnium dalam Pale Morning Star. Pilihan lainnya adalah Endless dalam Four Everest. Baik, dari Rahim kali ini saya beranjak ketemu dengan Anderson yang dari kawasan Sidoarjo yang menantikan Karah Ingren tampil dalam Venomous 1666 gitu ya. Ayub Malam Sin rupanya juga kirimkan WA-nya via WA, tapi setelah saya cek nomor ini termasuk yang enggak bisa dihadirkan karena muatan liriknya berkait dengan satu kelompok tertentu begitu ya. Jadi mohon maaf, kayaknya ini harus didengar sendiri di rumah. Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto menghadirkan Fade the Forward dalam The Loom of the Damned atau Dust Veil lewat Graves of the Eternal Night. Tom Bonati juga sudah menyatu via WA dari kawasan Pandaan, inginkan Awaken and Skyclad dari Rudra. Saya coba cek nanti, semoga termasuk yang bisa dihadirkan begitu ya, buat didengar bareng Robert Cavalera, Arvi Florinen, dan Ayub Malmsteen. Oke, yang jelas saya bakal segera ajak Anda melanjut kebersamaan ini. Dari Embodiment, kita langsung simak dulu satu track dengan durasi yang lumayan panjang. Pilihan dari Rocking, Insomnium dalam Pale Morning Star.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai

105 kembali Banser FM. Baru kita simak juga penampilan dari band black metal asal Netherlands, alias Belanda gitu ya, yang konsep musiknya tuh kayaknya unik banget, nggak sama dengan yang lain. Kemudian ya pokoknya beda gitu ya, ya musiknya, ya nuansanya, auranya gitu ya. Mereka adalah Kerak Engure yang sudah hadir dari salah satu muatan mini album mereka yang dirilis tahun kemarin, The Cult of Kariba. Dan nomor ini bertajuk Venomous 1666. Album mini ini sendiri bermuatan 5 nomor gitu ya. Baik, untuk yang sudah sempat merequestnya ada Anderson yang dari kawasan Sidoarjo, selamat menikmati. Halo juga untuk Tom Bonanti, maksud saya Pendi Nuklir yang dari kawasan Gedangan Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor yang Anda inginkan sudah saya persiapkan untuk hadir. Tampilan dari band Guide gitu ya, Judas Priest dalam Invisible Shield. Dinanti untuk kemunculannya. Sementara saya balik juga ke Facebook, sambung beberapa komentar yang sudah masuk tadi. Kini saya jumpa Irul Iskandar yang hadir menantikan sebuah track black metal buat disimak nanti gitu ya, dari band asal negeri sendiri, Pure Rock. Halo untuk Putra Petir, Anda memunculkan saja Stortrin dalam The Revelation ataupun Ghost of the Past. Toto Blendrang dari kawasan Suramadu, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditunggu adalah salah satu karya lawas Pantera, Drag the Water. Menyapa Arfi, Anwar Eko, Arsya Syarawi, Chris Veselik, Tony Azura, Marcel, Robert Keflera, John Sablem juga. Wah, itu yang ketinggalan begitu ya. Berikutnya ada Hamba Tetap Awawa yang inginkan Amon Amarth dalam Stormford Bridge atau boleh juga Into the Dark. Sedangkan Kaisam memilih Jack Panzer lewat Legion Immortal. Baik, 3 menit sudah beranjak dari 8 malam. Yang jelas bakal menyambung Kerak Engure, ada band yang juga sudah sangat dikenal, Dragon Force dalam The Last Dragonborn.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja. Badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari. Gak putus. Kerja jantung aman. Peredaran darah lancar. Lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
0: Sama. Herbal Venacare setiap hari.
1: Betul. Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum Herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih Herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aduh, bingung nih. Pilih yang mana ya? Yang ikal, apa yang lurus ya? Aku tuh sukanya yang ikal. Tapi ibu tuh gak setuju.
6: Udah, ikal atau lurus sama aja. Yang penting soleh, baik, terus sayang sama keluarga.
5: Tapi...
6: Gini-gini, zaman sekarang itu kalau pilih pasangan jangan cuma dari latar belakangnya.
5: Ya tapi...
6: Udah, pokoknya sampein ke ibu kamu. Mau rambutnya ikal atau lurus, mau kulitnya kuning atau coklat, dan apapun latar belakang sukunya sama aja. Yang penting orangnya baik. Lagian sama-sama orang Indonesia kok repot.
5: Woi, yang cari pasangan itu siapa? Aku tuh lagi bingung pilih model rambut buat wisuda minggu depan.
6: Kirain abis kelamaan jomblo sih.
5: Lol. Apa?
7: Stop rasisme. Mari berteman dan bersaudara tanpa memandang fisik, suku, maupun agama seseorang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105 kembali bahas FM. Ini dia salah satu nomor yang cukup menonjol juga dari rilisan formasi Pantera di tahun 96 silam. Sebuah album The Great Southern Tranquil yang memuat nomor ini di antara beberapa tampilan lainnya. Total ada 11 track yang dirangkum Pantera di The Great Southern Tranquil. Oke, untuk yang sudah sempat merequestnya, ada Toto Blendrang begitu ya, selamat angguk-angguk kepala. Dan seperti biasa kita bakal segera lanjut cek header tanaman yang sudah muncul di balik lagi ke WA gitu ya. Di sini sudah ada Sony yang ada di kawasan Sidoarjo yang pengen saya memainkan Vintroll dalam Hexbird-nya. Sujamal yang ada di kawasan Krian memilih Everbrae dalam Living the Emptiness. Sedangkan Agus Valian yang ada di kawasan Sumobito Jombang kali ini munculkan dua karya dari Glory Hammer. Apakah Hoods Force ataukah Universe on Fire? Robert Cavalera yang ada di kawasan Tretas rupanya juga memunculkan nama Evergrey dalam track mereka Dark Waters. Cuman ada opsi lainnya dari Rudra dalam Hymns for the Blazing Chariot. Spesialis apa Tom Bonatti, Toto Blendrang, Alfie Florinen, dan warga star lainnya. Anwar Eko, selamat malam, selamat bergabung di Rockstars. Marduk Dinanti dalam Woman of Darkness Desire atau Machine Head lewat Bulldozer. Menyapa Mas Arfi Florinen, Mas Toto Blendrang, kemudian Mas Franky yang ada di Bangil, Pak Rite, juga Pak John Sableng, dan Mas Sutekno nggak ketinggalan, Mas Chris Faislake. Harga Mas lagi naik loh ya. Disebut nama Mas terus begitu ya. Baik, ini beberapa kebersamaan warga star yang saya jumpa di sesi ini nanti bakal disambung lagi. Dan sekarang saya sudah siap lanjutkan kebersamaan kita. Kini giliran yang sudah munculkan Ghosts of the Past dari Storden. Check this out.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Solobe semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur Indonesia.

terima kembali Mas Farfam. Untuk kemunculan Ever Grey saya satukan dengan satu nomor yang bertajuk Dark Waters ini karena ada dua warga star yang sempat berharap kemunculan mereka dan materi yang tersedia adalah yang baru saja saya hadirkan gitu ya. Baik, kita memasuki 60 menit yang terakhir atau yang ketiga dan segera saya tuntaskan saja untuk jumpai warga star yang sudah menyatu di program ini. Terima kasih untuk Bagus Darmawan yang menantikan Dine Vitus dalam Raping the System. Sementara Abah Waisel Samplangan yang dari kawasan Gianyar Bali seperti biasa meramaikan program ini tanpa request. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saja untuk semua kru juga para pendengar setia Star 105,5. Ada Eko Fans Megatron Iki yang sudah menyatu juga via Facebook gitu ya. Pengen materi yang bikin pecah gendang telinga. Tampilan dari Ural dalam Right in a Cage. Buat warga star yang tergabung dalam WA Group gitu ya. Dan para penyimak program ini yang menyatu atau bergabung via Facebook. Halo juga untuk Marcel yang menantikan Iron Maiden dalam The Wicker Man. Sementara Satria Putra munculkan Manowar dalam Loud and Hard Start Unchained. Tumiar Idawati hadir dari kawasan Medan tanpa request seperti biasa juga. Atau rutinitasnya gabung tanpa request gitu ya. Ahmad Syafi'i menanti dari kawasan Taman Sidoarjo. Dimbrung saja bersama abang-abang. Selamat malam semuanya. Satu lagi ada Bapak Heru Mulyono yang menanti keberuntungan jika bisa dihadirkan kehadiran dari Cannibal Corpse lewat Scorch of Fire. Yang di Facebook juga saya tambah kali ini ketemu dengan Arfi Florinen dari kawasan Dadap Kuning Gersik gitu ya. Berharap kemunculan band yang katanya jarang tampil di Rockstars, yakni Vision Divine, lewat track lawas juga tentu, La Vita Fuji. Menyapa Robert Cavalera, Tombo, nanti juga Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Veselik, Pak Rete, juga John Sableng, Mas Franky gak ketinggalan, Mas Tekno juga demikian. Nah ini dia, Bapak Eko, WA-nya juga sudah ketemu di sini ya. Menyapa Arfi Florinan, Pak Rete, Toto Blendrang, I Momsin, Chris Veselik, John Sableng, dan Lia Liani. Jeffrey yang ada di kawasan Ngoro memunculkan nama band Wplus dalam I've Got The Fire. Kemudian GG yang ada di Malang yang biasa gabung awal kali ini muncul terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memunculkan performa Rexoria, Draconian, Chemist, Eli the Piper atau Sandria. Boleh juga Vision Divine. Wah, ini dia ada Vision Divine dengan lagu bertajuk A Clockwork Reverie. Yang jelas, kini kita bakal jeda dulu Rockstar dan kita segera masuk ke segmen Star of the Month. Nah, di setiap pergantian vokalis dalam sebuah band itu pasti menjadi ajang perbandingan para penggemar gitu ya. Vokalis baru Geisha yakni Regina Putirei tidak luput selalu dibandingkan dengan vokalis lama Geisha yakni Momo. Seperti perbandingan saat di atas panggung, Momo biasa tampil dengan busana casual. Kemudian dalam beberapa lagu dengan tempo cepat, Momo juga kerap tampil energik dan mampu mengajak para penggemarnya larut dalam lagu yang dibawakannya. Nah, di lain sisi, Regina juga mampu menambahkan warna baru dalam setiap penampilan Geisha di atas panggung ya. Sebab nggak hanya sebagai vokalis, Regina ini juga kerap memainkan alat musik seperti gitar atau synthesizer. Robby Satya, sang gitaris juga mengaku senang melihat warna baru yang mampu dihadirkan Regina dalam band ini. Karena looknya itu dinilai lebih ngeband. Kita dengar versi baru dari penampilan Geisha di Cinta dan Benci.

0: Teman-teman, pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.

Seru sekali kembali bahas Star FM. Glory Hammer pun sudah ramaikan program Rockstars ini dengan satu rilisan mereka di tahun 2019 lalu yang bertajuk Hoots Force. Nomor ini juga sempat menjadi track yang dipilih oleh warga Star gitu ya. Nah sekarang saya bakal segera tuntaskan saja dari nama yang masih belum terbaca atensinya, terutama yang ada di Facebook gitu ya. Kini giliran saya jumpa Putro Wayah gitu ya, yang menyempatkan absen katanya dari kawasan Pasuruan Kota, hadir nimbrung saja buat menjadi teman lembur gitu ya. Halo juga untuk Putri Nur Harisma yang ditunggu Stratovarius dalam Firefly. Sedangkan Bintang Mandala merapat di Rockstars untuk bisa menemukan satu tampilan dari Obituary yang bertajuk War. Diva Ananda Putri Cantika, selamat berakhir pekan semuanya. Lagu yang dimunculkan dari Cradle of Filth, Demon Prince Rijam. Sedangkan Anji Naviva, Evergrey kebetulan sudah muncul, jadi Cold Dreams karya mereka disimpan dulu atau bisa diagendakan di lain kesempatan gitu ya. Sarip OTW, selamat malam Ratu Gendrawangi dengan lagunya Berlumur Dosa. Kita lihat peluangnya. Win Ali, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang dari kawasan Bengkulu, pengen simak lagu dari Power Metal yang Kerangka Langit. Ada juga Bapak John Sableng yang menyimak saja lagunya Ngikut Kanca-Kanca. Ya sepertinya tuntas sudah ya, semuanya saya baca ya, dari kebersamaan warga Star di Rockstar. Kini segera kita lanjut lagi untuk tampilan berikutnya yang sudah dinanti oleh Bapak Eko Metal Tue yang berakhir pekan bersama Rockstar sambil ngempet ngantuk gitu ya. Ini merupakan single anyar dari band thrash metal asal Italia, nama mereka Ural, yang secara resmi merilis Rat in a Cage pada bulan Maret kemarin gitu ya, di mana nomor ini merupakan bagian muatan dari album keempat mereka yang bertajuk Anthropic Genetic Involution. Seperti apa lagunya? Langsung kita dengar saja. Band yang kini diperkuat oleh Andrea Calviello pada vokal, Alex Gervasoni pada gitar, Luca Maggi pada posisi yang sama, Stefano Capriano Moliner pada bass, dan Filippo Torno di sektor drum. Ural, Rat in a Cage.

0: vita fugge.
1: .5 Star FM, jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa, D-Net sudah hadirkan D-Net Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan, Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105 kembali Master FM, teman harimu curahkan duniamu. Kemunculan Stratum Fieres dalam Firefly. Geser kita sampai di penghujung waktu untuk program Rockstars yang tersedia hanya sampai dengan 10 malam. Namun demikian saya ingatkan warga Star para pecinta musik berisik, program ini masih bisa diikuti kembali besok di jam yang sama. Kini waktunya saya Yudi Fral bakal segera mundur pamit ya. Terima kasih untuk sudah hadir meramaikan program ini. Ada beberapa tampilan yang terpaksa juga masih belum bisa dimunculkan. Anda berpeluang untuk bisa hadirkan kembali besok. Tampilan pungkasan bakal segera saya lepas. Semua nomor yang ditunggu oleh Bapak Herumulyono dari Cannibal Corpse, Scourge of Fire. See you tomorrow.

105,5 Star FM. Shalom, selamat pagi, berkasih. Senang sekali pagi ini kita kembali berjumpa di persekutuan udara. Praise the Lord ya. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Satu pujian yang sangat indah mengingatkan kita untuk kita terus mengiring Tuhan, karena tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini selain mengikut Tuhan, mengikut Dia kemanapun Dia pergi. Tidak ada hal yang jauh lebih indah dari semua itu, berkasih ya. Karena ketika kita mengikut Tuhan itu artinya kita selalu bersama dengan Tuhan. Dan tidak ada yang bisa menggantikan kebersamaan kita dengan Tuhan. Pagi ini saya Julius Kurniawan kembali menjadi sahabat Anda. Kita akan awali persekutuan udara ini di dalam doa. Mari kita satukan hati dan kita bersama-sama berdoa prediksi. Kita minta pimpinan Tuhan supaya Dia menyertai dari awal sampai akhir. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya kasih setiamu dalam hidup kami. Mengikut Engkau Tuhan, itu adalah kesukaan hati kami. Tidak ada yang lebih indah selain mengikut Engkau, mengikut kehendakmu, mengikuti kemanapun Engkau pergi. Itulah yang menjadikan hidup kami berarti. Karena kami selalu bersama dengan Engkau Tuhan, karena kami selalu ada bersamamu. Terima kasih buat hari ini, kami bersyukur buat kesempatan yang indah. Kami ada di hari ini semua karena berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dan menyerahkan persekutuan udara pagi ini dari awal sampai akhirnya, mohon pimpinan Tuhan. Berkati setiap rangkaian pujian, renungan singkat, renungan dalam bahasa Jawa, semua kebersamaan di pagi ini. Tuhan yang memberkati, menyerahkan doa kami. Dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.

105,5 Star FM ya, satu pujian dari Chris Tomlin dengan Holy Forever. Dan sebelum kita merenungkan satu renungan, saya kembali hadirkan pujian yang lain yang satu ini, Tuhan Tak Terbatas. Di menit yang ke-25 lepas dari jam 5 pagi waktu Star FM.

105,5 Star FM ya. Kita punya Tuhan yang tak terbatas. Karena itu kita mau tetap ada bersama dengan Dia, berganti kasih ya. Kalau kita punya Tuhan yang tak terbatas, kemudian Dia izinkan sesuatu begitu ya, kan buat Tuhan itu segala sesuatu itu mungkin. Tapi kalau Dia izinkan sesuatu ya, dan ya Dia belum izinkan untuk kita ini melihat kuasanya, berarti Tuhan itu punya rencana, berarti kasih. Bukannya Tuhan itu kurang kuasa, enggak, tapi Dia punya rencana begitu ya. Oke, tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang tak terbatas itu. Dan pagi ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan satu renungan. Kita berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Mengucap syukur buat waktu ini, menyerahkan renungan pagi ini dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang berkati, beri kami pengertian dalam segala sesuatu, dan Roh Kudus yang menuntun setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, berkati kasih pagi ini kita akan bersama-sama belajar bahwa mengikut Tuhan, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku, begitu ya. Mengikut Yesus, mengikut Tuhan kemanapun Ia pergi, itulah kesukaan hatiku. Karena manusia dirancang untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Setiap perpisahan dengan persekutuan dengan Tuhan ya, setiap perpisahan manusia dari persekutuan dengan Tuhan itu adalah suatu hal yang menyedihkan, benar kasih. Ya, bagaimana manusia terpisah dari persekutuan dengan Tuhan, gitu ya? Ya, karena bisa jadi manusia mulai mengejar hal-hal yang menurut dia menyenangkan, gitu ya. Menurut dia menyenangkan. Tapi tidak ada kesenangan yang sejati yang seperti yang saat kita ini bersama dengan Tuhan, gitu ya. Nah, perhatikan. Jadi ibaratnya kita ini jalan bersama dengan Tuhan. Kemudian di kiri kanan itu, wah, menawarkan banyak keindahan. Seolah-olah memberi kebahagiaan lebih dari Tuhan. Kemudian kita ke sana. Kita ke sana, pertamanya senang gitu ya. Tapi semakin lama begitu ya, rasanya kok hampa gitu. Kenapa hampa? Karena kita ini ya untuk mengejar kesenangan terpisah dari Tuhan. Akhirnya merasakan sebuah kehampaan dan akhirnya merasa ya walaupun senang tapi kok rasanya begini ya. Berarti sih. Pernah enggak Anda pergi ke tempat hiburan kemudian merasa kok hampa gitu ya? Berarti sih. Kok hampa. Dan bisa jadi kita ini cuma berlibur tapi sudah jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Gitu ya. Kita berpikir, wah mungkin perginya kurang jauh. Ya, akhirnya pergi keliling dunia gitu ya. Keliling dunia. Ya senang sebentar, kemudian rasa hampa lagi. Nah, karena masalahnya bukan pada bagaimana kita menikmati semuanya ya. Pergi dari satu tempat hiburan ke tempat hiburan yang lain. Atau dari kota-kota di luar negeri dijelajahi satu-satu gitu ya. Ya, tapi dari kuncinya adalah dari persekutuan dengan Tuhan. Ya, kita hidup bersama dengan Tuhan, selalu bersama dengan Tuhan. Itulah yang memberi kita kebahagiaan yang sejati, gitu ya. Karena itu walaupun kita nggak kemana-mana, kita tuh merasakan kepuasan yang luar biasa. Pernah merasakan nggak kemana-mana, tapi merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Nggak kemana-mana, cuma di kamar berdoa. Menyembah Tuhan. Tapi Anda merasa bahagia sekali. Pernah merasakan? Ya. Itu karena kebahagiaan yang sejati ada di dalam Tuhan. Bukan karena kita bisa menikmati ini itu ya. Kita bisa pergi ke sana ke sini gitu ya. Kita bisa beli ini itu, bosan. Bisa beli ini yang diinginkan banyak orang, pertamanya bahagia. Kemudian tiba-tiba merasa, ya merasa biasa begitu dengan apa yang baru saja dibeli, walaupun itu diinginkan banyak orang, gitu.
komunikasi. Ya. Ada handphone-handphone yang wah sudah luar biasa hari-hari ini, bisa dilipat, gitu ya. Wah bisa dilipat, membeli itu seperti sebuah kebanggaan. Tapi nggak lama yuk merasa biasa saja, gitu. Merasa biasa saja. Saya pernah ke tempat servis handphone begitu ya. Kemudian ada yang datang membawa handphone lipat nih. Rusak ceritanya. Waduh, handphone lipat ya. Rusak. Kemudian tanya, ini berapa? Ya, ini apanya yang rusak begitu. Ya, setelah dicek, kemudian yang teknisinya menyampaikan begini. Kalau ini alat untuk menggantinya, komponen yang perlu diganti harganya 100.000 sekian begitu ya. Tapi nggak cukup sampai di situ 100.000 sekian, tapi jasa servisnya 1.000.000 lebih gitu. Wah kaget ya, ya kan? Spare partnya itu cuma 100.000 lebih, tapi jasa servisnya 1.000.000 lebih. Coba bayangkan gitu ya. Luar biasa gak sih? Nah, itu ya. Kita bisa beli apapun itu, tapi kemudian merasa biasa. Ketika kita ini mengukur kebahagiaan itu bukan dari persekutuan dengan Tuhan. Kita beli ini itu untuk memuaskan diri kita, pada akhirnya biasa saja setelah punya. Semua yang kita punya akan terasa biasa pada waktunya. Itulah pentingnya kita melihat dan bersyukur, merenungkan dan bersyukur. Gitu ya. Orang itu kalau belum punya, merasa bahwa itu bisa memberi kebahagiaan. Ya, kalau belum punya, tapi kalau sudah punya, kerasa biasa. Gak percaya, coba. Anda pengen apa sekarang? Belilah. Anda pikir itu bisa memberi kebahagiaan? Beri tas mewah gitu ya. Angkanya 10 jutaan kalau ditenteng itu, wah, dapat banyak pujian dari orang-orang. Wah. Waduh, luar biasa gitu ya. Apalagi orang-orang yang kenal dengan brand-brand tertentu. Wah, dipuji-puji. Ya. Tapi pujian manusia itu enggak bisa memberikan kebahagiaan dalam diri gitu ya. Kebahagiaan yang sejati itu hanya ada dalam Tuhan. Coba beli apapun yang kita inginkan, yang kita anggap bisa memberi kebahagiaan. Mobil kah? Rumah kah? Gitu ya. Pada akhirnya setelah kita memiliki, ya, akan muncul rasa biasa dan ingin yang lebih lagi. Gitu ya. Akhirnya tidak bahagia, ingin yang lebih lagi. Itu benar gak sih? Nah, hari ini apa yang sudah kita punya, yang dulu kita pikir itu bisa membuat kita bahagia, ternyata jadinya biasa saja. Malah setelah punya pengen yang lain. Benar gak sih? Pengen yang lain. Itulah manusia, benar gak sih? Nah, kalau kita mengukur bahwa kebahagiaan, kepuasan itu dari hal-hal seperti itu, apa yang bisa kita makan, ya kan? Anda pikir dengan makan sesuatu itu kita bisa bahagia, gitu ya. Coba makan, lama-lama juga biasa, gitu ya.

Mazmur 84 ayat 11 di situ dituliskan, Mazmur 84 ayat 11, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain. Satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain. Seribu hari di tempat lain ini bicara macam-macam. Di tempat lain ini macam-macam. Bisa tempat hiburan kah? Tempat wisata yang menyenangkan kah? Tempat di mana kita bisa menikmati banyak kesenangan kah? Seribu hari, perbandingannya satu banding seribu. Dikatakan oleh pemazmur, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain. Kenapa? Karena di pelataran Tuhan, ya, di situ kita dekat dengan Tuhan. Benar gak sih? Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Gitu ya. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah. Di ambang pintunya saja lo sudah bahagia. Daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kenapa? Karena kemah orang fasik penuh kejahatan. Tidak ada kebahagiaan dalam kejahatan, berarti kasih. Yang ada adalah kebahagiaan dalam kebenaran. Karena itu mari kita mengikut Tuhan, ya. Mengikut Yesus saya hadirkan sebagai lagu pembuka. Karena tidak ada yang lebih membahagiakan selain mengikut Dia kemanapun Dia pergi. Dimana Dia ada, kita ada. Kemana Dia berjalan, kita ikut berjalan. Kapan Dia berhenti, kita ikut berhenti. Tidak ada yang lebih membahagiakan dari semua itu, benar kasih. Tuhan pernah, ya, ada seorang yang mau mengikut Tuhan gitu ya, tapi Tuhan menjawabnya dari Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Gitu menurut kasih. Jadi serigala mempunyai liang. Benarkah Tuhan Yesus itu tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya? Bukankah Dia tidur? Dia tidur di kapal yang ditimpa badai. Berarti kan Dia punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa maksudnya di sini? Tuhan pun pasti tidur. Sebagai manusia Dia tidur. Benar kasih. Ya. Sebagai manusia Dia tidur dan Dia punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dalam artian tidur dan berbaring. Tapi maksudnya bukan itu, ya. Tuhan tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya karena Dia adalah kepala dan Dia sedang mencari tubuhnya. Gitu ya. Tubuh atau rumahnya. Benar kasih. Iya kan? Suatu kali ini ada seorang ahli Taurat datang dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Bagus sih, benar gak sih? Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, kemana saja engkau pergi, kemana saja Dia berada. Ini gak mungkin kalau kita ini hanya mengikut Tuhan secara fisik. Karena ketika ini, ya, Tuhan ini, berarti kasih, ya, ketika kita mengikut Tuhan secara fisik, ya, itu ada keterbatasan, berarti kasih. Mengikut Dia kemana saja Dia pergi itu berarti menjadikan Dia kepala dalam hidup kita, berarti kasih. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai

0: liang. Liang itu adalah rumahnya serigala. Burung mempunyai sarang, rumahnya burung. Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dibandingkan ya serigala, liang, burung ada sarangnya. Anak manusia mencari rumahnya. Berarti kasih ya. Dia mencari saudara dan saya yang adalah baitnya. Tempat dia meletakkan kepalanya. Sehingga kita ini menyatu dengan kepala. Maka kemanapun pergi, kita selalu bersama, begitu ya. Anda punya kepala, Anda punya tubuh. Selalu bersama kan, kepala dan tubuh. Ya kan, Anda pergi ke mall ya, bayangkan kalau lepas. Anda pergi ke mall, pergi ke pasar, pergi ke gereja, naik mobil, naik motor, Anda kehujanan, Anda kepanasan, apalagi Anda sakit. Gak mungkin kan waktu sakit kepalanya lepas begitu. Tetap bersama. Sakit, kepala dan tubuh tetap menyatu. Karena kalau terlepas dari kepala ya mati gitu. Tubuh lepas dari kepala mati. Selalu bersama. Panasan selalu bersama kemanapun, kemanapun pergi berarti sih. Itulah kesatuan antara Kristus Yesus dan kita sebagai jemaat atau baitnya berarti sih. Selalu menyatu bersama dengan Dia, menyatu bersama dengan Dia, gitu ya berarti sih. Dan tidak ada yang lebih membahagiakan selain menjadi satu dengan Tuhan. Ya, sehingga dimanapun Tuhan ada, kita ada. Gak pernah ketinggalan karena menyatu. Kalau ngikut itu bisa ketinggalan. Ngikut ya bisa ketinggalan berarti kasih. Tapi kalau menyatu, kita gak akan pernah ketinggalan. Gitu ya. Berarti kasih menyatu. Kalau kita berjalan dua orang, yang satu bisa lebih cepat, yang satu bisa lebih lambat, ya kan? Bisa kehilangan jejak. Ya. Tapi ketika kita menyatu ya nggak bisa, selalu bersama. Jalan cepat ya ikut cepat, gitu. Ya. Lambat bisa ya ikut lambat. Ya menyatu berarti kasih. Itu yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Mengikut Tuhan itu membahagiakan. Mengikut Tuhan itu adalah komitmen total. Ya, komitmen total dalam suka maupun duka. Dalam masa sukar maupun senang. Dalam keadaan sakit maupun sehat. Mengikut Tuhan berarti kasih. Ya, dan Tuhan tidak menjanjikan kenyamanan. Tetapi bersama Dia selalu ada damai, kebahagiaan yang sejati, berarti kasih yang sejati. Karena itu tetap ikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan itu berarti mengikuti kehendak-Nya, apa yang Dia mau. Mengikuti cara hidup-Nya, bagaimana Tuhan hidup. Iya. Yeah. Mengikuti seperti apa adanya Dia. Dia kasih ya, kita ikut hidup dalam kasih. Dia kudus, kita mau hidup dalam kekudusan. Dia benar, kita mau hidup dalam kebenaran. Dia apa lagi? Dia hidup dalam terang, kita juga mau hidup dalam terang. Dan Dia hidup dalam roh, kita juga hidup dalam roh, dalam kebenaran berarti kasih. Dan gak ada yang bisa menggantikan semua itu. Kebahagiaan hidup bersama dengan Tuhan tidak bisa digantikan dengan dunia, dengan segala isinya.
1: realisasi
0: dunia dengan segala isinya tidak bisa menggantikan kebersamaan kita dengan Tuhan. Hari ini masihkah kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan? Masihkah kita mengikut Tuhan kemanapun ia pergi? Gitu ya? Benar gak sih? Masihkah kita mengikut Tuhan? Masihkah kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan? Kita gak bisa menggantikan Tuhan dengan dunia. Maksudnya kita lepas dari persekutuan dengan Tuhan, kemudian kita coba mengisi dunia dalam hidup kita, itu gak akan pernah bisa. Tidak akan pernah puas. Gitu ya. Ada satu lubang kosong dalam hati manusia yang gak bisa diisi oleh apapun. Walaupun seluruh dunia dimasukkan dalam lubang itu, dalam hati manusia, gak akan pernah puas. Satu lubang itu, lubang kecil, tapi gak bisa dipuaskan oleh dunia dan segala isinya. Gak bisa dipuaskan oleh ketenaran, gak bisa dipuaskan oleh kekayaan, gak bisa dipuaskan oleh kenikmatan. Tapi lubang kecil itu hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Ketika Tuhan masuk, hidup kita penuh. Benar gak sih? Hidup kita penuh. Suatu saat ada yang bilang kepada saya begini, kalau nggak punya anak itu hidup nggak penuh. Gitu ya. Saya berkata salah. Gitu ya. Hidup yang penuh itu adalah ketika setiap manusia itu kan punya lubang kosong dalam hati kita. Hidup yang penuh adalah ketika lubang kosong itu terisi. Ada mungkin yang berpikir gak punya pasangan hidup itu hidupnya gak lengkap. Ya gak bisa juga. Ada orang yang dikaruniai hidup selibat, hidup sendiri. Ada orang yang punya panggilan hidup selibat. Supaya apa? Supaya dia fokus melayani Tuhan. Berarti kasih ya. Apakah hidupnya gak lengkap? Orang yang dapat panggilan selibat, ya lengkap kalau Tuhan mengisi lubang kosong dalam hatinya. Gitu ya. Apa yang membuat kita berpikir bahwa hidup ini gak lengkap? Utuhnya hidup manusia adalah ketika lubang kosong dalam hatinya itu terisi oleh Tuhan. Gitu ya. Hidup itu jadi penuh. Pertanyaannya, sudahkah Tuhan mengisi lubang kosong dalam hati kita? Gitu ya. Itulah saat kita ini menjadi manusia yang lengkap. Ketika kepala menyatu dengan tubuh, itu lengkap. Ya kan lengkap kan? Kepala menyatu dengan tubuh kan lengkap. Itu utuh, itulah hidup yang utuh. Ketika kita menerima Yesus Tuhan jadilah engkau kepala dalam hidupku, artinya apa? Jadilah pemimpin, jadilah pribadi yang berkuasa, pusat kontrol. Ya kan, kepala itu gambaran pusat kontrol dari semua yang kita lakukan gitu. Pusat pemikiran, pusat ide, pusat kehendak gitu. Itu gambaran semua itu. Ketika tubuh bersatu dengan kepala, itulah hidup yang lengkap. Hidup yang gak lengkap itu bagaimana? Hidup tanpa kepala itu yang gak lengkap. Kalau selama ini mungkin kita hanya menjadikan Yesus sebagai apa ya? Hanya untuk menjawab doa-doa kita, itu sangat disayangkan sekali. Bukan itu tujuannya, benar kasih. Dia itu Tuhan yang seharusnya punya tempat. Ya. Saya tadi baca satu gambar yang indah. Gambar ini menggelitik. Bunyinya begini, agaknya orang Indonesia paling gampang sekali melibatkan Tuhan untuk hal-hal sepele yang mestinya bisa diselesaikan oleh Pak RT. Kita ini melibatkan Tuhan untuk hal-hal sepele yang mestinya bisa diselesaikan oleh Pak RT. Padahal Tuhan itu, kenapa ada Tuhan? Karena dia mengatasi segala kemustahilan. Tapi kadang kita melibatkan Tuhan hanya untuk hal-hal sepele. Benar. yang bisa diurusi Pak RT. Lucu tapi menggelitik. Berarti kasih ya. Nah, jadi bagaimana dengan kita hari-hari ini berarti kasih? Sudahkah kita hidup berbahagia? Kebahagiaan yang sejati ada dalam Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan sudah bahagia. Begitu berarti kasih. Bahagia dalam hadirat Tuhan itu kadang kita ini merasa bahagia, nangis, senyum. Hidup itu rasanya penuh. Rasanya sudah gak butuh apa-apa. Walaupun ya butuh ya, tapi saat menyembah itu rasanya Tuhan itu lebih dari segalanya. Kita bisa mengalami persekutuan dengan Tuhan itu indah. Nah, ini kan hari Minggu ya, yang sudah lama gak ke gereja, mungkin karena kekecewaan. Ayo beribadah hari ini di gereja masing-masing, beribadah. Mungkin Anda merasa kecewa dengan Tuhan, pernah kecewa dengan manusia, akhirnya Anda lari. Anda gak lagi pergi beribadah di gereja. Nah, hari ini Dia menanti saudara ya, untuk mengalami persekutuan yang indah bersama Dia ya. Ini hari yang indah, kita bisa beribadah di gereja masing-masing. Tuhan hadir di mana 2-3 orang berkumpul. Tuhan hadir bukan pada merek gerejanya. Oh, kalau di sini Tuhannya hadir, kalau di merek ini Tuhan gak hadir, gak bisa seperti itu. Syaratnya bukan merek gereja. Syaratnya adalah 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Ya, dalam persekutuan Tuhan hadir. Bukan jemaat besar, jemaat kecil, ya, Tuhan hadir. Tuhan menanti saudara. Ya, sendiri bisa. Tapi ada kalanya kita ini butuh saudara-saudara seiman lainnya. Karena karunia itu diberikan beda-beda. Kalau kita berkumpul jadi lengkap, gitu ya. Saling membangun, saling mengisi, saling memberkati. Itu berarti kasih. Jadi hari ini yang sudah lama gak ke gereja, sudah lama gak beribadah, ya sudah jauh dari Tuhan, apalagi yang kita cari? Kebahagiaan apa yang kita harapkan dari dunia? Tidak ada. Kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan seluruh jiwa kita, roh kita. Hanya Dia. Hanya Dia. Dan tidak ada yang lain. Kemana kita mau mencari? Hanya ada di dalam Tuhan. Kebahagiaan yang sejati. Ini renungan singkat yang bisa saya bagikan karena menjadi perenungan. Karena itu, yang sudah lama gak ke gereja, lebih baik satu hari di pelataranmu. Ayo beribadah hari ini. Ayo mandi, bersiap-siap, pergilah beribadah. Tuhan menantimu di sana untuk memberikanmu pengalaman persekutuan yang indah dengan Dia, yang lebih dari apa yang bisa dunia tawarkan.

Saya hadirkan satu pujian dari GMS Live dengan bahagiaku penuh. Dalam hadirat Tuhan, bahagia kita penuh.

105,5 Star FM yang saat pujian yang indah bercanamu di bawah Natasha Midori. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Itu adalah saat kita menjadikan dia kepala dalam hidup kita, menyatu dengan kita. Tuhan menunggu kesediaan kita untuk berkata, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Jadilah apa yang kau kehendaki dalam hidupku. Itulah saatnya tubuh menyatu dengan kepala. Berarti kasih ya. Tidak ada yang lebih indah dari semua itu. Terima kasih untuk Bapak Purmanam dari kawasan Pasuruan Kota mengucapkan shalom saat pagi Mas Julius. Selamat bertugas hari ini. Requestnya Kristen katanya dari Bobby Fabian. Terima kasih Mas Julius ya. Harapannya sehat, sejahtera, bahagia selalu bersama keluarga tercinta ya. Dan menyapa untuk Bapak Paulus, Pak Irawan, Empono, Bapak Asian, Bapak Waisal, Om Yudi, Ibu Aci, Ibu Ira, Mbak Wiwin, Purin, selamat pagi, selamat bersekutu bersama PTL di udara ya. Salam sehat selalu. Ada berkat yang dibagikan dari Kolose 3:23. Apapun yang kamu kerjakan hari ini, lakukanlah dengan hati yang penuh kasih dan kesungguhan. Jangan bekerja hanya untuk dilihat manusia, tapi persembahkan setiap usahamu kepada Tuhan. Ketika hatimu tertuju padanya, pekerjaanmu menjadi ibadah dan jeri lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih berkat yang dibagikan. Juga ada Ibu Kamila di Sidoarjo mengucapkan selamat pagi. Sehat selalu ya, bawalah selalu kegembiraan hati kemanapun kita pergi. Kemudian ada Ibu Meti dari kawasan IKJW. Mana ini ya? Oke, IKJW Gunung Ireng ya. Berbagi berkat, kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Saat menyatu dengan hadirat Tuhan, di hadiratmu bahagiaku penuh. Shalom saat pagi Kak Yulis ya. Terima kasih untuk renungan pagi ini. Sama-sama, Tuhan berkati ya. Dan yang menjadi berkat ya. Dan saya sapa juga yang berikan like di akun Facebook. Ada Mas Petrus Jeslo Widianto, ada Asian Dewi Ros, Novi Margareta, Aan Wahyu Budi Setiawan, ada Paulus Kumala, Toto Belendrang, Ibu Katarina Nunuk, Ava Republik, Kartini Rarjo, Teguh Arianto, Ida Bagus Watsna, Ibu Endang Astuti. Terima kasih buat kebersamaannya. Dan saya sapa juga ada Asian mengucapkan shalom saat pagi Ko Julius ya. Jangan kecut dan tawar hati, dan kita harus tetap teguh dalam Tuhan karena Allah menyertai kita dimanapun kita berada. Requestnya ikutmu dari Melita Sidabutar. Terima kasih Ko Julius untuk firman yang dibagikan yang menguatkan kembali iman yang telah pudar, bahkan sudah mati, dan mendengarkan firman iman timbul kembali. Sehat selalu dan Tuhan berkati ya. Kemudian saya sapa juga ada Bapak Paulus Kumala mengucapkan shalom saat pagi PTL, Kak Julius Kurniawan yang menyiarkan, semua kru yang bertugas, juga semua pendengar setia radio Sarekan Pandaan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah ya. Jika sebuah pengajaran otoritas agama tidak bisa membawa ketenangan bagi jiwa kita, melainkan membawa ketakutan yang manipulatif, abaikan mereka dan kembalilah kepada pribadi Kristus yang membebaskan kita dari segala perkara. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Saya sapa juga ada Ibu Kartini Raharjo yang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Ibu Endang Astuti juga berbagi berkat, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin ya, Tuhan memberkati. Dan saya akan lanjut lagi dengan pujian yang lain, berkat kasih di pagi ini. Satu pujian dari Melita Sidabutar dengan Ikutmu. Di menit yang ke-13 lepas dari jam 6 pagi waktu Star FM.

105,5 Star FM ya, satu bucin dari Melita Sidabutar, ada Clarissa Dewi, ada Alvin Christian dan Pastor Lukas dalam Tuhan Tahu. Dan bahwa kita di menit yang 29 lepas dari jam 6 pagi waktu Star FM. Oke, terima kasih untuk Ibu Katarina Nunuk ya, mengucapkan shalom Mas Julius dan tim PTL yang bertugas, menyapa semua pendengar setiap PTL dan anggota grup Bintang tanpa terkecuali juga jemaat GKB di Tengger. Selamat beribadah dan melayani. Dukungan doa untuk kesehatan pekerjaan dan usaha sekeluarga. Oke, Tuhan berkati dan terima kasih untuk bersamanya. Mas Yusta di Kuncoro juga memberikan like di akun Facebook Star FM. Terima kasih Tony di Krian juga. Terima kasih buat kebersamaannya. Dan sebentar kita akan merenungkan renungan dalam bahasa Jawa, tapi saya akan hadirkan kembali yang satu ini, satu nyanyian yang di request Bapak Purmanam di Pasuruan Kota dengan Kristen katanya.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM ya, satu pujian dari Lee Jung Hoon. Ada Care City Worship Jason Irwan ya, dalam Sarang Heo, I Love You gitu ya, di menit yang satu lepas dari jam 7 pagi waktu Star FM. Oke, okay, satu lagu yang sangat menarik gitu ya, karena ada pantunnya di tengah-tengahnya juga. Di request Ibu Paula di Sidoarjo. Shalom Kak Julius ya. Oke, dari Care City Worship sudah saya hadirkan. Salam buat semua pendengar PTL. Semangat selalu dalam mengiringi Yesus ya. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih juga untuk Anda yang gabung di jalur Facebook Star FM. Terima kasih untuk Om Yudi di Probolinggo. Menyapa semua pendengar PTL yang tercinta dimanapun berada, juga grup Bintang FM. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan. Dukungan doa untuk semua keluarga dalam pekerjaan, kesehatan dan usaha ya. Good morning, have a nice day. Oke, terima kasih juga untuk ini ya, Mbak Waisel Samplangan dari Gianyar Bali hadir. Mengucapkan selamat pagi semua kru dan pendengar Star FM. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, dan pagi ini saya akan lanjut lagi dengan yang satu ini. Satu pujian yang dibawakan Army of God dengan Betapa Dalamnya.